Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin tinggi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguson, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Raya Mama Raya dalam acara Jamu Jangan Mau Ditipu. Kirim hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
10: Cangya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Kesan pertama teman-teman Pro2 di pada kali ini bersama dengan Ardito Pramono dan juga Gusti Irawan Wibowo, teman-teman Pro2, dan masih sekali lagi di Sepada selamat pagi teman Pro2. Namun dan kalian semua di hari ini cukup cerah, biarpun tadi sempat dakdikduk gitu ya teman-teman Pro2 karena ada gempa. Jadi buat kalian semua yang dari tadi was-was gitu ya, gempanya dari mana sih, berapa magnitudo sih? Tenang teman-teman Pro2. Jadi tadi gempanya itu diperkirakan tidak berpotensi tsunami dan 5,8 magnitudo dengan kedalaman 26 km kedalaman lautnya, dan itu tuh terjadi di jam 9 lewat 5 waktu Indonesia Tengah di 22 Mei 2026. Lokasi gempanya karena dekat nih ya teman-teman Pro2, makanya kita merasakan, karena lokasi gempanya tuh di 124 km tenggara Bitung, Sulawesi Utara. Jadi makanya berasa banget gitu ya. Entah nantinya akan ada gempa susulan, tapi semoga aja enggak teman-teman Pro2. Yang paling penting adalah stay safe semuanya. Jangan sampai kalian lengah, of course gitu kan teman-teman Pro2. Dan jangan sampai lupa kalau misalnya ada gempa-gempa kayak gini atau ada bencana-bencana lainnya, yang paling penting adalah penyelamatan dengan tenang. Jangan gerasak-gerusuk, apalagi saling dorong-dorongan gitu ya di tempat yang rame teman-teman Pro2. Yang paling penting sekali lagi tenang, dan bawa barang-barang penting untuk keluar dan cari tempat perlindungan yang aman.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Teman-teman Pro2, sekarang tadi kan udah aku infoin beberapa untuk gempa gitu ya. Sekarang kita bareng-bareng sama langsung dari BMKG-nya teman-teman Pro2, kita bakalan dengerin sama-sama untuk informasi BMKG dari Pak Tony, Kepala BMKG Geofisika. Selamat pagi, Pak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak. Boleh diinfokan, Pak, untuk mengenai gempa gitu ya, terkait gempa tadi dari BMKG sendiri, informasinya
1: Halo.
0: Seperti apa? Iya, Pak. Terdengar ya, Pak, ya, suara saya? Oke, baik. Sepertinya terputus gitu, teman-teman Pro2. Jadi, kalau misalnya dilihat lagi dari BMKG sendiri gitu ya, bersama Pak Tony, kita bakalan sama-sama mendengarkan informasi yang terkait. Tadinya dikatakan 5,8 magnitudo. Selamat pagi, Pak. Oke, sepertinya terputus lagi. Diinfokan sebenarnya ada di 5,8 maksud aku magnitudo dengan kedalaman 26 km di jam 9:05 waktu Indonesia Tengah. Untuk teman-teman Pro2, lokasi gempanya itu di Bitung, Sulawesi Utara, lebih tepatnya di 124 km Tenggara Bitung. Jadi untuk teman-teman Pro2, berhati-hati untuk ada susulan selanjutnya atau bahkan ada gempa yang di jam-jam tertentu. Yang kita tahu kan beberapa bulan terakhir ini sering terjadi gempa di Sulawesi Utara, jadi dimohon untuk berhati-hati juga teman-teman Pro2, jangan sampai lupa, ketenangan adalah yang paling penting.
2: 24 hour kids music station.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Masih bersama Jihan, teman-teman Pro2 yang mencoba terus-terusan untuk menghubungi Pak Tony sendiri selaku kepala BMKG gitu ya, teman-teman Pro2 yang mau atau memberikan informasi mengenai gempa yang terjadi di Sulawesi Utara tadi. Bagaimana informasinya? Kita langsung saja mendengarkan informasi dari Pak Tony selaku kepala BMKG.

0: Sepertinya terputus lagi pendengar teman-teman Pro2, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya memang bisa terhubung, segera akan diinformasikan. Tapi sejauh ini belum ada informasi yang berubah. Jadi untuk teman-teman Pro2, stay safe terus.
1: Tujuh koma tujuh.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: artis artis apa yang kalau makan nggak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan nggak gede-gede apalagi nggak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita nggak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya.
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan nggak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, nggak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Ya mana aku tahu.
2: This is 97.7 Produ.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin tinggi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah, maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan, Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari Jalan Radio nomor 1, Tikala Ares Manado. Selamat siang semua teman Produa. Gimana nih kabarnya di siang hari ini yang cerah, terang, benderang. Ya walaupun tadi kita juga sempat dibikin shock dengan adanya gempa bumi ya teman Produa. Yang bisa dibilang ini juga jadi salah satu hal yang bakalan jadi reminder juga sekaligus buat kita semua. Yang mungkin di sepanjang hari ini juga bakal melakukan aktivitas yang cukup padat. Jangan sampai lupa juga untuk memperhatikan beberapa kemungkinan daripada gempa susulan juga ya. Walaupun tidak ada pemberitahuan lebih lanjut terkait dengan gempa tersebut ya teman Produa, ya paling tidak kita juga bisa mengambil langkah-langkah dan juga antisipasi di tengah-tengah aktivitas dan juga kesibukan yang bakalan kita lakukan di sepanjang hari ini. Plus semoga Arya doain juga semua teman Produa dalam kondisi fisik yang sehat dan fit dan bugar ketika di hari ini juga bisa dibilang hari Jumat, tapi dengan adanya hujan panas silih berganti tidak menutup kemungkinan banyak banget orang juga di luar sana yang terserang yang namanya flu. That's why Arya mengingatkan ke semua teman Produa selalu jaga kondisi tubuh kamu untuk tetap terhidrasi dan tetap jaga jam istirahat kamu, jangan terlalu jor-joran sama kerjaan juga karena nggak baik buat kesehatan kamu. Yuk pentingin dan juga prioritasin kesehatan kamu nih teman Produa, sambil di jam segini juga kira-kira udah boleh ngambil langkah-langkah atau mungkin ancang-ancang untuk kalian menyantap menu makan siang yang pastinya juga jadi reminder untuk tetap menjaga nutrisi dan juga gizi yang kamu konsumsi gitu ya, biar kamu juga tetap dalam kondisi tubuh yang fit dan juga bugar dalam menjalani segala aktivitas di sepanjang hari ini. Karena Arya bakal nemenin semua teman Produa di waktunya santai siang sampai jam 3 sore nanti. Kita update informasi-informasi juga ke semua teman Produa sambil puterin lagu-lagu yang kamu suka. Karena sekarang waktunya Produa Hitlist, makanya monggo punten langsung aja ngantri di 0851-988-9797. Dan FYI juga buat kalian semua yang pengen gabung via line telepon, kita juga udah buka dan udah fixed jadi udah gak under maintenance lagi gitu ya teman Produa. Jadi buat kalian semua yang udah menanti, tapi satu persatu jangan dikeroyok Aryanya teman Produa. Yang paling pasti semua requestan bakalan kita puterin. Requestan lagu-lagu internasional, lagu-lagu Indonesia boleh banget di request. Yang paling pasti jangan sampai lewat di jam 12 siang. Lumayan lah kan teman Produa nemenin aktivitas dan juga perjalanan ngoni semua. Makanya jangan sampai lupa untuk request lagu yang kamu suka sekarang juga. Atau mungkin kamu yang lagi scrolling-scrolling Instagram sama TikTok, boleh melimpir di DM kita ya di @produamanado, duanya pakai angka. Sekali lagi spill nama kamu, lagi dengerin dari mana juga boleh banget. Lagu yang mau di request jangan sampai ketinggalan. Dan yang mau salam-salam juga skuy boleh banget. Arya tungguin sampai jam 12, di mana lagi kalau bukan di Produa Hitlist.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Energy.
3: Hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music.
4: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

97.7 Produ FM, teman terbaik kamu. Kita lagi singgung bareng sama Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Mungkin setelah gempa yang terjadi sejam yang lalu kurang lebih ya teman Produ, udah mau hampir 2 jam deh. Soalnya kalau gak salah tadi di jam 9 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah, yang di spill juga sama BMKG ya, yang menginformasikan ternyata gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,7 yang mengguncang di wilayah timur Bitung itu bisa dibilang dirasakan sama semua warga yang ada di Sulawesi Utara gitu ya. Bahkan kalau kita ngeliatin dari informasi resmi BMKG, pusat gempa berada di koordinat Bujur Timur atau sekitar 124 km timur Bitung, dan gempa terjadi juga dalam kedalaman 26 km. Tapi sampai dengan saat ini BMKG or even Produ FM Manado juga tidak menerima informasi apakah ada korban atau tidak. Tapi kita doain sama-sama semoga enggak ada korban juga, dan semoga enggak akan ada gempa susulan juga. Tapi ya setidaknya kita boleh mempersiapkan segala sesuatu aja gitu ya. Karena kalau ngomongin soal persiapan dan juga antisipasi ketika gempa terjadi, kita juga harus melakukan beberapa pemeriksaan di keadaan sekitar kita gitu ya. Let's say kita juga bisa melakukan pengecekan teman Pro 2, apakah ada kerusakan dari struktur gedung yang ada di sekitar tempat tinggal kita, sekitar tempat kita melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, dan sebisa mungkin bisa mencari area terbuka juga gitu ya. Dan tentunya cegah kebakaran dan juga bahaya gas, karena kita harus melakukan pemeriksaan potensi kebocoran gas atau korsleting listrik yang tentunya ini juga bisa memicu kebakaran ya. Dan sebisa mungkin ketika gempa terjadi, teman Pro 2 langsung matikan aliran listrik atau gas jika kamu mencium bau menyengat atau terjadi beberapa kerusakan pada bagian-bagian tertentu juga. Dan yang paling pasti di siang hari ini udah mau jam 11 juga, Arya mau menginformasikan ke semua teman Pro 2 masih tersisa 1 jam lagi buat kalian menikmati Pro 2 Hitlist. Jadi jangan sampai lupa untuk gabung sekarang juga biar bisa nemenin aktivitas dan juga perjalanan kamu yang sedang jor-joran sama kerjaan, yang sedang menempuh perjalanan di sepanjang siang hari ini, ngeliatin cuaca di luar, beh panas banget. Tapi ya seenggaknya kamu bisa maksimalkan segala hal yang bakalan kamu lakukan juga gitu ya, di tengah-tengah kepadatan arus lalu lintas yang mau dibilang padat sih, padat lancar aja lah ya teman berdua, maklum udah memasuki era weekend. Apalagi beberapa orang kerja yang mungkin bisa dibilang siang hari ini atau sepanjang hari ini kerjanya tuh bisa diakomodir dari rumah alias work from home. Jadi yang paling pasti semuanya bisa kamu maksimalkan aja. Sampai ingat, jangan sampai lupa juga untuk selalu jaga kondisi kesehatan kamu. Sejam lagi menuju jam makan siang, kira-kira udah bisa ambil ancang-ancang pengen makan siang apa, memenuhi kebeeman kamu di memasuki fase-fase akhir bulan juga gitu ya. Tapi yang paling pasti kita mesti thank you dulu buat Gerald yang katanya lagi dengerin Produ FM dari wilayah Bitung, yang katanya di siang hari ini kalau boleh Jo abis gempa cukup baking parno, mau bacil Jo itu isi kepala dengan lagu Nadif Basalama, kota ini tak sama tanpamu. Sambil mau salam-salam bersama teman Produ yang ada di mana saja, tetap stay safe dan jaga kondisi kesehatan. Thank you so much Produ FM, makasih Arya ding all crew. Sip, thank you juga buat kamu yang udah gabung ya. Dan jangan sampai lupa di sini kita juga masih ada beberapa sesi lagi. Tapi sebelum kita puterin lagu-lagu yang udah di request, kita mau ngucapin terima kasih juga buat kamu yang udah request lagunya Nona yang Shoot Aja Biar Adem Ayem di tengah-tengah panasnya kota Manado yang benar-benar membara sampai ke tulang.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

97.7 Produe FM, teman terbaik kamu. Kita lagi singlong bareng sama Indri Hindia with Everything You Are. Thank you so much buat yang udah request lagu ini. Auto bikin kita semua plong, semangat yang benar-benar bisa kita maksimalkan di sepanjang siang hari ini gitu ya. Tapi yang paling pasti di menit ke-10 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah, kita mau ngucapin terima kasih buat semua requestan-requestan yang udah masuk, bahkan menumpuk. Ini baru sesi kesekian di sejam pertama, gila. Tapi antusiasme kalian semua, mau ngucapin terima kasih juga buat kalian semua yang di sini juga bisa dibilang lagi pada ngantri yang udah nungguin requestannya dibacain. Ada beberapa nama juga yang udah masuk. Thank you so much buat kamu yang udah request. Kita scroll dulu namanya siapa ini. Oke, ada Amalia yang katanya lagi dengerin Produe FM pakai aplikasi RRI Digital. Gokil. Katanya di siang hari ini boleh dong Karya diputerin lagunya Roni Parulian. Karena kalau di platform streaming capek dengerin iklan mulu. Sip, makanya request di Produe FM aja, teman Produe. Karena di sini untuk single-single Roni Parulian kita cek dulu. Di sini single Roni yang ada di playlist ya. Di sini adanya Pesona Sederhana sama Tak Ada Ujungnya. Oke, kita puterin yang mana? Kamu tungguin aja biar jadi surprise. Anyway, thank you ya buat Amalia yang udah gabung. Terus udah gitu juga kita move ke Instagram aja dulu kali ya, teman Produe. Di sini juga ada beberapa username yang udah cukup menumpuk, dan seperti biasa username-username yang sulit untuk dibacakan ya. Ini surat terbuka deh untuk semua teman Produe, kalau mau request dengan username kamu, mohon dengan username yang dengan mudah aja bisa dibaca ya, jangan yang repot-repot, karena kita juga pengen bacain requestan kalian bersama dengan username-nya kalian, karena di sini juga ada yang spill daerah yang lagi dengerin juga gitu ya. Yang paling pasti di sini ada @PY6 yang katanya pengen request lagunya siapa ini, kita cek. Yang katanya pengen sing along sama singlenya G Indrawari aja kak, kalau boleh diputerin yang 1000 kali ya. Oke, ini lagunya diputerin sebanyak 1000 kali apa gimana? Gak bercanda, lagu yang judulnya 1000 kali ya, yang lagi viral banget itu loh teman Produe. Anyway, thank you buat kalian semua yang udah gabung juga. Yang pastinya juga requestan-requestan berikutnya masih bakalan kita bacain, tapi kali ini kita puterin 2 hit single juga sambil ngasih informasi terupdate ke semua teman Produe. Khususnya buat kalian semua, semua orang yang menantikan gebrakan-gebrakan terbaru. Karena ngomongin soal updatean yang satu ini juga bakalan jadi hal yang membuat kalian semua juga semakin menanti-nantikan, karena setelah penantian yang cukup panjang juga untuk film yang bisa dibilang cukup legendaris juga, karena siapa sih yang gak tahu James Bond ya teman Produe. Bahkan kalau ngomongin soal sequel dan juga semua yang bakalan dirilis, ini juga cukup banyak alurnya, cukup panjang juga, mulai dari announcement, casting yang sempat jadi polemik juga di internet beberapa waktu yang lalu, tapi ya sampai dengan saat ini kita dapetin kabar dari naskah film James Bond yang katanya juga udah mulai dalam tahap pengerjaan. Dan sejujurnya juga untuk pengerjaan skrip proyek film ke-26 James Bond ini ternyata juga menandai era ribut total bagi franchise agen rahasia ikonik setelah penampilan terakhir si Daniel Craig ya. Dan film yang saat ini dikenal dengan judul Bond 26 tersebut juga dilaporkan bakal memperkenalkan sosok 007 versi lebih mudah dan juga berkarakter lebih kelam. Bahkan dengan fokus eksplorasinya lebih mendalam dibandingkan film-film pendahulunya, ini juga berkat kolaborasi sutradara dengan direktur juga, yang tentunya Denis Villeneuve juga menahkodai proyek ini dan mengatakan kalau misalnya bakal menjadikan film James Bond pertama yang diproduksi di bawah bendera Amazon MGM Studios. Oh iya lagi, ini udah beda rumah produksinya teman Produe. Tapi menurut bocoran dari beberapa sumber sih, seperti yang diberitakan sama Screen Rant kemarin juga, kalau ternyata proses pencarian pemeran utama saat ini masih juga berlangsung dan semakin ketat lagi. Bahkan sejumlah aktor yang ternyata masuk dalam radar pertimbangan, ada Tom Francis yang kemarin juga jadi nama yang

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih dari Jalan Radio nomor 13 RS Manado, siang-siang gini mau ngasih informasi penting buat semua teman Pro 2 juga biar enggak ketinggalan informasi-informasi terup to date lainnya atau mungkin informasi-informasi yang udah Arya spill khusus buat kalian semua yang lagi pantengin 97.7 Pro 2 FM dari mana aja. Karena yang paling pasti semua informasi yang kalian dapetin bisa kalian baca lagi di www.rri.co.id. Di sana juga informasi-informasi serba lengkap bisa kalian dapetin dari dunia hiburan, olahraga, gaya hidup, semuanya dari dalam dan juga luar negeri bisa kalian dapetin. Apalagi sekarang kita juga menantikan pagelaran olahraga yang benar-benar iconic, legendary juga, karena the one and only FIFA World Cup yang udah semakin dekat juga, bisa kamu dapetin informasinya di rri.co.id teman Pro 2. Karena as you guys know, ini juga jadi informasi yang penting banget karena ada segmen Bola Gembira yang selalu hadir bakal nemenin ngasih informasi-informasi tentang dunia olahraga FIFA World Cup juga, spesial buat kalian semua bola lovers. Dan yang paling pasti nih, kalau misalnya kamu juga udah berhasil baca semua informasi-informasi yang ngasih insight dan juga semua informasi-informasi yang menarik lainnya, bisa kamu share juga ke platform media sosial yang kamu punya, ke grup WhatsApp siapa aja bisa kamu kirim biar semua informasi yang kamu dapetin juga bisa didapatkan sama orang-orang terdekat kamu. Makanya tunggu apa lagi, jangan sampai ketinggalan dan baca berita sekarang juga di www.rri.co.id. Sambil kita mau bacain requestan-requestan berikutnya juga, terima kasih banyak buat semua teman Pro 2 yang masih setia nungguin requestannya diputerin. Di sini kita mau ngucapin terima kasih banyak ya buat kamu yang udah gabung. Terus request lagunya Angie Carvalho yang Remuk Aja ke Arya kalau boleh. Sambil mau salam-salam juga buat Angies yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Manado. Sama mau kasih quotes juga, jangan sampai lupa selalu tersenyum dan bahagia. Di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Amin. Dan yang paling pasti semoga ini jadi motivasi ya buat kita semua teman Pro 2 yang mungkin udah struggling dengan segala hal yang kita hadapi di sepanjang siang hari ini. Dan jangan sampai lupa untuk selalu optimis dengan hal-hal yang bakalan kamu lakukan di sepanjang hari ini, sambil tetap request lagu yang kamu suka di Pro 2 Hitlist yang bakal nemenin sampai dengan menjelang jam 12 siang. Makanya jangan sampai lupa, karena tersisa 2 sesi lagi buat semua teman Pro 2. So yuk langsung aja request lagu yang kamu suka sekarang.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

kaget dengan salah satu fitur terbaru dari Instagram yang emang bener-bener sengagetin itu gitu ya teman berdua. Karena tiba-tiba ngerilis instance foto, yang mana emang sih foto bisa hilang, tapi justru buat sebagian besar orang ini jadi salah satu hal yang cukup menakutkan. Dimana setelah ngehadirin inovasi baru, kali ini media sosial Instagram ngerilis instance ya. Jadi buat yang belum pada tahu, salah satu fitur ini memungkinkan usernya untuk berbagi foto secara lebih private dan spontan. Kenapa spontan? Karena ketika kamu ngeklik foto untuk nge-capture, dia bakal langsung kekirim secara otomatis. Jadi gak ada review-review lagi. Jadi kalau kita ngeliatin dari postingan Mosri, Adam Mosri selaku CEO Instagram juga, dia menginformasikan fitur ini yang emang udah diperkenalkan jauh sebelum perilisan secara global. Head of Instagram menginformasikan kalau misalnya ini juga katanya jadi cara baru agar pengguna tetap bisa terhubung lebih personal di internet dengan followers dan juga mutuals kamu. Yang emang si instance memungkinkan user alias kamu mengirim foto hanya sekali lihat, lalu otomatis hilang setelah dibuka atau maksimal 24 jam. Beda dengan postingan biasa yang ada di feeds atau mungkin story kamu ya. Dan fitur ini juga dibuat tanpa banyak filter maupun tools editing. Di mana Instagram pengen lebih nyaman membagikan momen secara spontan, itu dia tadi, spontan, santai, atau bahkan justru autentik kepada close friends atau mutual followers. Ya kalau kita ngeliatin dari gejolak netizen-netizen yang ada di Instagram, ya berbeda pandangan juga gitu ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi menurut Adam Mosseri sendiri, hadirnya instansi ini juga emang dipengaruhi sama perubahan kebiasaan pengguna media sosial yang katanya saat ini dinilai banyak banget orang lebih memilih berbagi sesuatu secara lebih private gitu ya, dibanding mengunggah konten di feed utama atau mungkin di timeline gitulah ya teman pro 2, karena dinilai agak repot juga, harus ngedit, harus inilah, mikirin caption bla bla bla dan lain sebagainya. That's why hadirlah yang namanya instance ini, yang sebenarnya ada salah satu aplikasi yang udah cukup familiar juga dengan konsep yang satu ini gitu ya, alias klik nge-capture sebuah foto dan langsung di-upload di platformnya dan bisa dilihat juga sama mutual-mutual kamu yang pakai aplikasi yang sama gitu ya teman berdua. Jadi yang paling pasti, apakah kamu udah coba fitur yang satu ini teman berdua? Ya mungkin sambil dengerin Produa FM kamu boleh langsung boleh langsung melakukan peresmian kalau misalnya kamu belum pernah melakukan atau mungkin menggunakan fitur instant secara eksklusif gitu ya. Kayaknya sambil dengerin lagu yang satu ini bisa kalian langsung update informasi atau mungkin hal-hal yang sedang kalian lakukan real time banget pakai aplikasi atau mungkin fitur instance ini, karena kita bakal ngajakin semua teman berdua untuk singalong bareng sama Keisha Lefronka, single terbaru dia yang masih banyak di request. Thank you juga buat Maya yang udah request lagu ini, pelarian spesial buat semua teman berdua. Sambil salam-salam juga buat ngene semua yang katanya sedang menikmati panasnya kota Manado di siang hari ini.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Segitu aja dulu dari Bara Suara yang nanti bakal datang ke Manado juga untuk event di akhir Mei 2026. Pastikan kamu udah mengamankan tiket teman Pro 2. Dan kita juga masih bakal bacain request-request yang udah masuk karena beberapa menit lagi menuju jam 12. Jadi ini juga spesial, jadi sesi terakhir. Jadi kita bakal ngerangkum semua requestan-requestan yang udah masuk. Terlebih khusus requestan-requestan untuk lagu terupdate rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026. Yang pastinya juga bakalan kita puterin di sesi yang paling ditunggu-tunggu juga di hari ini, yang ya ternyata udah selesai. Jadi sebelum kita bacain, Arif mau ngasih thank you juga buat semua teman Pro 2 yang udah request lagu yang kamu suka dari jam 10 sampai menjelang jam 12 saat ini. Jadi buat kalian semua yang dari tadi udah ambil ancang-ancang untuk menyantap menu makan siang, jangan sampai lupa ketika kerjaan kamu juga udah selesai, atau mungkin setidaknya ketika belum selesai juga kamu bisa take a break aja ya, sejenak, sejam, gak begitu lama ya, paling tidak kamu bisa mengistirahatkan pandangan mata kamu, kepala kamu dengan kerjaan yang menumpuk itu. Dan yang paling pasti prioritaskan juga kesehatan teman Pro 2. Dengan selalu jaga kesehatan kamu dengan meminum air putih, dengan segala hal yang bakalan kamu konsumsi di siang hari ini sebagai menu makan siang. Ingat juga biar kamu tetap pantengin 97.7 Pro 2 FM karena Ari masih bakal balik lagi nemenin semua teman Pro 2 sampai jam 3 sore nanti. Dan Ari bareng sama teman Pro 2, Arya bareng sama Mimin Pro 2 bakal setia nemenin semua teman Pro 2, terlebih khusus Mimin Pro 2 yang lagi hektik banget, lagi ngerangkum semua informasi-informasi terupdate yang bakalan Arya bagiin juga. Makanya gak usah kemana-mana, stay tune aja terus di sini sambil kita mau say thank you buat Tasya yang katanya pengen dengerin singlenya Marion Jola yang Overthinking. Ada siapa nih? Okay, Melky di Tondano yang katanya juga pengen singlong sama lagunya High Five dong, kalau boleh biar makin semangat. Selamat siang teman Pro 2 dan all crew Pro 2 FM. Alright, semua requestan kalian bakalan kita puterin, dan yang paling pasti stay tune aja terus di sini di 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di waktunya santai siang.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Hours Kids Music Station.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini. It's music.

0: Pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan baksamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.
1: This is 97.7 Pro 2

dari channel Radio Nomor 1 di Kalares Manado mau ngucapin selamat siang buat semua teman Pro 2 yang lagi menikmati cerahnya cuaca di siang hari ini, terlebih khusus buat kamu yang mungkin sedang menikmati segala-galanya di benar-benar bawah terik sinar matahari. Mau ngingetin aja biar nggak dehidrasi, yuk jangan sampai lupa minum air putih secara berkala, atau mungkin kamu yang emang benar-benar sampai dengan menjelang sore hari nanti masih harus jor-joran sama segala hal yang harus kamu selesaikan di hari Jumat ini, mengingat besok udah weekend. Makanya make sure semua hal juga terselesaikan secara baik dan terorganize dengan rapi juga gitu ya teman Pro 2. Gak cuma soal kerjaan kamu, bahkan hari libur yang bakalan kamu nikmati besok hari dan juga 2 hari ke depan, pastikan juga bisa kamu isi dengan hal-hal yang produktif yang bisa bikin kamu juga makin apa ya teman Pro 2, makin semangat aja dah. Untuk jor-joran sama segala kerjaan di minggu berikutnya. Karena buat yang belum sadar, minggu depan juga udah jadi minggu terakhir di bulan Mei 2026. Makanya penting untuk kita semua sadari juga, kalau misalnya dari sekarang ketika kita juga udah memasuki fase-fase akhir bulan, udah bisa nyicil tuh semua kerjaan-kerjaan, biar akhirnya ketika end of month tiba, kita juga tidak belepotan dengan deadline-deadline dan juga detail-detail kecil yang bakalan penting banget gitu ya, dan krusial tentu kalau misalnya kita lewatkan. Jadi yang paling pasti gak cuma soal kerjaan kamu, tapi make sure kamu juga bisa menikmati semuanya secara sehat walafiat aja, dengan menjaga kesehatan dimanapun kapanpun semua teman Pro 2 pergi. Karena Arya masih bakal nemenin kalian semua, of course sampai jam 3 sore nanti kita seru-seruan dimana lagi kalau bukan di waktunya santai siang. Terlebih khusus buat kalian semua yang kayaknya udah semakin gerah, semakin fugado, binaut dengan cuaca di luar, yuk ngadem aja di Pro 2 FM. Arya bakal ngajakin semua teman Pro 2 untuk singalong sama lagu-lagu hits, dan masih ada beberapa informasi juga yang bakalan kita kasih buat semua teman Pro 2 di waktunya santai siang. Yang

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sing Along bareng sama Zed featuring Kehlani with Getting You lagi nemenin semua tahun 22 di menit ke-22 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ya mungkin sedang menunggu good thing juga alias hal baik di hari ini, tenang aja. Kita bakal ngebagiin semua yang seru-seru buat semua teman Pro 2. Biar kamu juga bisa dapetin good thing atau mungkin good news yang paling tidak jadi hal-hal yang kamu nantikan di sepanjang hari ini dan di sepanjang bulan Mei 2026. Karena kabar terbaru kali ini datang dari salah satu film yang paling dinanti-nantikan juga. Karena buat kalian semua yang turut ambil bagian juga jadi penonton dalam film Once Upon in Hollywood yang rilis di tahun 2019 yang kita tahu sendiri lah ya teman berdua. Prestasinya gacor banget pada masa itu. Dan kembali Netflix secara resmi ngumumin kalau ternyata film terbaru tentang karakter Cliff Booth ini bakal mendapatkan slot tayang global selama 2 pekan di bioskop IMAX mulai 25 November 2026. Katanya sih bertepatan dengan momen Thanksgiving juga. Dan setelah itu, film ini baru akan meluncur di platform streaming pada tanggal 23 Desember 2026. Karena sejujurnya, buat yang belum pada tahu, proyek ini ternyata juga menduetkan dua nama besar Hollywood. Ya, ada yang itu sutradara kawakan David Fincher dan juga Quentin Tarantino yang tentunya kita tahu sendiri teman Pro 2 mereka ini sineas-sineas yang bisa dibilang terbaik pada kelasnya lah ya. Bahkan kalau kita ngeliatin sendiri film yang sempat dirumorkan bakal berjudul The Adventures of Cliff Booth ini, ya walaupun memang belum memiliki judul resmi, ya setidaknya merupakan kelanjutan juga dari kisah karakter Cliff Booth gitu ya. Dan karakter stuntman iconic yang sebelumnya juga diperankan sama Brad Pitt dalam film Once Upon a Time in Hollywood garapan Sony Pictures yang berhasil berbuah manis lewat piala Oscar. Kabar mengenai keberadaan sequel ini sempat mengejutkan publik juga saat pertama kali diumumkan di April Fool's tahun 2025 yang lalu. Yang awalnya nih dikira sebagai momen lelucon, ternyata emang benar-benar plot twistnya banget lah ya tahun Pro 2. Dan tentunya langkah Netflix ngebawa film ini sampai ke layar IMAX juga tergolong menarik nih, dimana slot tayang November ini diambil alih dari jadwal film Narnia The Magician's Nephew karya Greta Gerwig juga yang digeser ke Februari 2027 demi dan untuk ngedapetin rilis teatrikal tradisional penuh selama 49 hari. Emang makin kesini makin ada aja gitu ya teman produk gebrakan-gebrakan gak cuma dari film-film yang kita nanti-nantikan juga, tapi orang-orang di balik layarnya juga selalu ngasih sesuatu hal yang cukup bikin kita shock gitu ya. Tapi ya mungkin ini juga hal yang terbaik yang udah diambil dari kedua belah pihak, karena kita tahu sendiri ini juga proyek duetan nama dua besar orang di Hollywood gitu ya. Mungkin timing yang sesuai juga dan beberapa hal yang tentunya jadi bahan pertimbangan lah ya teman produk. Intinya kamu juga bisa menyaksikan atau mungkin dari sekarang udah bisa nyicil-nyicil lagi hal-hal yang perlu kamu ikutin atau mungkin kamu yang pengen rewatch lagi, gak apa-apa banget ya teman berdua. Ya paling tidak sembari kita menunggu untuk nontonin film tersebut yang bakalan tayang di 25 November 2026, kita juga bisa merecap lagi semua hal-hal yang ada dalam film Once Upon a Time in Hollywood yang rilis di tahun 2019.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: 24 hours kids music station.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana Den yo.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: It's Music Trap Day.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya. Kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Udah hampir hujan nih teman berdua. Ya udah hampir hujan, udah mulai mendung maksudnya. Mau hujan kek atau enggak, ya paling tidak di jam segini atau mungkin ngeliatin cuaca udah mulai gelap. Kalian juga harus menyiapkan segala sesuatu, memaksimalkan aktivitas dan juga kerjaan kamu di sepanjang siang hari ini. Karena kita tahu sendiri beberapa hari yang lalu juga BMKG Provinsi Sulawesi Utara selalu ngingetin ke kita semua gimana pentingnya kita mengantisipasi segala kemungkinan daripada cuaca yang akan kita hadapi di sepanjang minggu berjalan ini gitu ya. Apalagi kamu-kamu yang udah mengagendakan weekend kali ini bakalan berpetualang ke titik-titik tertentu atau mungkin mengunjungi destinasi-destinasi wisata yang ada di Sulawesi Utara. Tapi yang paling pasti jangan sampai lupa juga, di samping kita mempersiapkan segala hal yang bakal memaksimalkan kerjaan kita di weekend kali ini, penting untuk kita ketahui juga teman pro 2 untuk melakukan cross check juga terhadap spare part kendaraan kamu yang motoran ke atau bawa mobil juga, yang paling tidak biar kamu juga tetap all out, nggak cuma kamu tapi kendaraan kamu juga bisa dalam berkendara dalam kondisi yang benar-benar safety ya teman pro 2. Karena ngomongin soal spare part juga, ini bakalan penting di ketika kamu juga menempuh beberapa titik-titik tertentu atau mungkin rute-rute yang bisa kita tahu sendiri bakalan dipenuhi dengan kemacetan, bakalan dihiasi juga dengan rambu-rambu lalu lintas yang beragam-ragam juga gitu ya. Makanya diingetin juga ke semua teman berdua biar kamu juga makin semangat dengan segala aktivitas yang bakalan kalian lakukan di sepanjang hari ini, di weekend 2 hari ke depan juga. Makanya jangan sampai lupa untuk selalu jaga kesehatan juga buat semua teman berdua biar kamu juga fokus ketika berkendara sambil dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya. This is 97.7 Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup! Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo. Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Teman terbaik kamu.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan.

0: Storyland, knock on the door, be
1: out. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pengaruh musik terhadap emosi manusia bisa gabung di live streaming Facebook RRI Tahuna ataupun juga bisa bertanya via WhatsApp di 0822-1779-7307. Dan kali ini teman Pro 2 sudah terhubung narasumber kita, ada Kak Melania Budiman ya. Kalau mau dibilang Kak Melan ini bilang dia penyanyi, iyo, suka bab puisi juga, iyo, pokoknya banyak deh talenta. Nah teman Pro 2, sekali lagi buat kalian yang pengen gabung untuk memberikan pertanyaan, bisa tonton langsung live streaming di Facebook RRI Pro 2 Tahuna ataupun bisa berbagi pertanyaan di WhatsApp 0822-1779-7307. Dan juga teman Pro 2, Sore Ceria Magota kali ini bisa didengarkan lewat aplikasi RRI Digital juga ya. Itu baik dari RRI Pro Tahuna, Manado, Gorontalo, ataupun Talaut ya teman Pradua. Tanpa berlama-lama, kita langsung sapa narasumber kita yang ada di ujung telepon. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
2: Kak Melan, gimana kabar nih?
3: Puji Tuhan, baik.
2: Puji Tuhan. Posisi ya. Kak Melan sekarang di mana?
3: Kebetulan sekarang lagi di Tamako.
2: Oke, di Tamako ya. Agak keluar dari kota Tahuna. Nah, Kak Melan, gimana nih cuaca di sana? Mendung kah, hujan kah?
3: Tadi hujan, sekarang cuaca sudah bersahabat.
2: Oke.
3: Tadi sempat hujan, tapi cuma nggak lama.
2: Oke. Semoga cuaca sampai sebentar di bagian Tamako tetap aman-aman ya, Kak Melan.
3: Iya.
2: Nah, Kak Melan, seperti yang Kak Cindy bilang tadi nih, topik kita kali ini tentang pengaruh musik terhadap emosi manusia. Karena kan mengingat atau berbicara tentang musik, banyak sekali dong DP kaitan dengan orang sebagai manusia. Nah, kira-kira nih ya, menurut Kak Melan, kenapa suka musik dapat mempengaruhi emosi seseorang? Mungkin dari diri Kak Melan itu gimana?
3: Musik itu dapat mempengaruhi emosi manusia itu sebenarnya karena banyak hal. Contohnya musik itu bisa mengubah mood dari ketika kita moodnya gak baik, pas dengerin musik langsung jadi ceria kembali. Atau saat kita rasa sedih, kecewa, patah hati, kita seringkali sengaja memilih lagu yang melankolis. Dan terkadang juga tanpa disadari air mata kita tiba-tiba menetes. Nah itu cukup membuktikan bahwa musik sangat berpengaruh terhadap emosi manusia. Baik itu di saat memutar musik yang melankolis, membuat kita meneteskan air mata, atau musik yang groovy, ceria, membuat mood kita jadi happy kembali, seperti itu.
2: Nah, seperti yang Kak Melan bilang tadi ya, bahwa musik itu dapat mempengaruhi emosi seseorang. Nah, kira-kira menurut Kak Melan nih, bagaimana sih otak kita merespon atau pemikirannya Kak Melan saat mendengarkan musik yang mungkin Kak Melan pilih sendiri, apakah itu lagu galau, lagu happy, dan lain sebagainya?
3: Jadi menurut aku tuh otak kita kan mengikat banyak memori ya. Jadi di saat kita memutar lagu, contohnya lagu yang dulunya sering kita dengar bersama orang yang sudah tiada, di saat kita putar kembali ketika orang itu sudah tiada, otak cukup merespon bahkan mengingat kembali momen ketika mendengar musik atau lagu bersama orang yang sudah tiada itu. Nah, itu contohnya. Jadi aku juga sering kayak gitu, pas dengerin lagu yang sering diputar zaman sekolah dulu, tiba-tiba keinget kejadian di zaman sekolah waktu dulu. Jadi kayak gitu otak merespon musik contoh dari aku pribadi.
2: Oke. Terus nih Kamelan, apakah menurut Kamelan sendiri semua orang merasakan emosi yang sama saat mendengarkan lagu tertentu atau ada di beda-beda sendiri dari pandangan Kamelan sendiri, gimana tuh?
3: Ya, jadi menurut aku sih mungkin iya, tergantung dari bagaimana masing-masing manusia merespon musik yang didengar. Kalau kita mendengar musik sedih bersama-sama pasti kita kan merasa sedih, apalagi kalau putar musik yang benar-benar downbeat pasti rasanya sedih sekali sampai pengen nangis gitu. Gitu juga sebaliknya, kalau kita putar lagu yang upbeat atau lagu-lagu ceria pasti bawaannya ceria, tapi mungkin kalau lagu ceria nggak berlaku mungkin bagi manusia yang sedang galau berat.
2: Karena kalau mau bilang orang lagi galau pasti orang mau cari lagu yang lebih sedih.
3: Lagu-lagu yang sedih.
2: Betul. Nah, ada mungkin di sebagian orang nih Kamelan, mungkin di saat orang galau, orang mau suka yang putar lagu happy-happy supaya dompet hati le iko berubah dan DP mood. Nah, kalau di Kamelan sendiri, mengapa musik sedih terkadang justru terasa lebih menyenangkan? Karena kan sama dengan Tanda bilang tadi, kalau lagi galau pasti mau dengar lagu yang lebih galau. Itu merasa orang lebih lega dan mau dengar. Kira-kira gimana tuh?
3: Mungkin karena ketika mendengar lagu sedih, kesedihan itu orang bisa luapkan gitu, dan perasaan jauh lebih rileks mungkin dan jadi ringan. Atau dalam kata lain, ketika mendengar lagu sedih, kita bisa membuang emosi negatif dan merasa lebih tenang gitu. Jadi kayaknya musik sedih juga terkadang menyenangkan karena hal itu.
2: Betul. Nah, terus kakak nih, seberapa besar nih pengaruh lirik dibanding melodi terhadap emosi manusia?
3: Jadi menurut aku, lirik dan melodi itu keduanya sangat berpengaruh. Tapi lirik ini adalah penentu arah dan kedalaman emosi. Jadi kalau melodi yang menyalakan emosi, maka lirik adalah komponen yang mengarahkan kemana emosi itu berjalan. Jadi menurutku lirik sangat berpengaruh dalam setiap lagu, karena selain menikmati musiknya, pendengar juga bakalan mendengarkan dan mengartikan setiap liriknya begitu.
2: Wah, pertanyaan yang cukup menjawab ya teman Pro 2. Dan sekali lagi nih buat kalian yang mungkin pengen gabung untuk memberikan pertanyaan kepada Kamelan sebagai narasumber kita di edisi Sore Ceria kali ini, bisa gabung lewat live streaming Facebook RRI Pro 2 Tahuna, ataupun bisa langsung bertanya ya lewat WhatsApp di 0822-1779-7307. Masih bareng Kasindi dan juga Kamelan di Sore Ceria Magota. Nah teman Pro 2, menurut Kamelan nih, kira-kira apakah musik bisa mengubah suasana hati secara instan atau dia ada di proses lebih dulu?
3: Dari pengalaman pribadi, sepertinya musik bisa mengubah suasana hati secara instan dalam hitungan detik ya. Karena otak kita manusia kan merangsang auditif jauh lebih cepat dibanding visual dan teks gitu.
2: Terus Kak, menurut Kamelan sendiri nih, atau menurut pandangan Kamelan nih, mengapa seseorang memilih genre musik tertentu saat sedih atau bahagia? Kira-kira gimana?
3: Kalau dari aku sih mungkin karena kita ingin mencocokkan dengan keadaan kan. Di saat lagu kehilangan, contohnya cocoknya lagu yang isinya tentang orang yang sudah pergi misalnya, dengan musik yang sedih. Atau kalau lagi jatuh cinta, cocoknya putar lagu yang upbeat, lagu-lagu yang liriknya tentang cinta. Jadi di saat putar lagu, kadang kita merasa kita ada dalam lirik di lagu tersebut, karena kita memilih lagu dengan situasi yang pas gitu.
2: Nah, kalau Kamelan sendiri suka genre musik yang bagaimana? Kalau boleh tahu.
3: Musik genre pop sih.
2: Genre pop ya. Kasih dikira rock.
3: Boleh
2: dicoba ya. Nah, kira-kira nih Kamelan nih, apakah musik dapat membantu mengurangi stres menurut Kamelan?
3: Kalau menurut aku pribadi sih iya. Kalau dari pengalaman pribadi sih ya, waktu lagi cemas, stres atau kecewa kan sering dengerin lagu. Pas selesai dengerin lagu, hati jadi agak tenang, pikiran jadi kayak fresh lagi. Mungkin karena seberpengaruh itu musik bagi emosi kita.
2: Terus Kak, nih bagian musik nih, apakah musik yang sering Kak Melan putar atau Kak Melan pilih sendiri, itu dapat memotivasi diri Kak Melan atau gimana nih kira-kira? Mungkin saat belajar, saat pengen baca puisi, karena kan Kak Melan juga suka puisi ya kalau tidak salah. Ya. Ah, kira-kira dapat memotivasi kah dari bagian musik?
3: Ketika kita dengar musik kita jadi semangat. Mm-mm. Gitu. Misalnya kita putar lagu penyemangat atau mm-hmm. lagu favorit kita, kita jadi ikutan nyanyi atau sekedar menikmati musiknya, itu bisa bikin mood kita jadi baik gitu, jadi naik. Okay. Mengubah diri kita dari mungkin di tempat kerja awalnya ngantuk, mm-hmm. tiba-tiba ngantuk hilang saking semangatnya kita ikutin apa lagu yang kita putar gitu. Mm-hmm.
2: Oke, okay, betul sih. Kalau kasih ini juga kalau di saat somo sedikit-sedikit motasono. Nah, langsung mau cari lagu yang pokoknya yang bikin orang happy noh. Nah, kira-kira Kamila nih ya, apakah musik keras nih sama yang kasih dibilang musik rock dapat iya, meningkatkan iya. emosi negatif atau justru bikin orang lebih tenang?
3: Menurut aku pribadi enggak mm-hmm. juga sih. Karena? Kembali lagi ke selera musik dari setiap
2: betul.
3: Orang kan beda-beda. Ada juga loh penggemar musik metal itu kan termasuk musik keras, mm-hmm. tapi dengan ada juga orang yang dengan mendengar musik itu ada yang jadi bahagia. Jadi kembali betul. Lagi ke selera musik masing-masing.
2: Oke.
3: Okay.
2: Gitu. Terus nih kakak nih ya, maaf ya kasih ini pokoknya kali ini banyak sekali bertanya dan tentang musik. Nah, kira-kira nih Kak Mela, genre musik apa yang paling sering didengar saat Kak Mela mungkin lagi down begitu, atau penyanyi siapa yang Kak Mela jadikan idola?
3: Kalau untuk genre musik yang didengar saat sedih, mm-hmm. pop gitu.
2: Oke. Okay.
3: Sering dengerin lagu ini dari Whitney Houston.
2: Oke.
3: Okay. The Greatest Love of All, iya.
2: Nah, kalau untuk penyanyi yang Kamelan suka mungkin jadi pedoman Kamelan dalam dunia musik itu siapa? Boleh lebih dari dua.
3: Ada Whitney Houston, uh-huh. ada untuk yang sekarang juga ada Mahalini.
2: Oke. Okay.
3: Suka dengar juga lagunya dua.
2: Nah kalau Mahalini ya, kita rasa kasih nilai suka nomor dengar DP suara ya. Bukan main dengan DP lagu-lagu.
3: Sedih gitu.
2: Yes. Nah, kalau di saat Kamelan kan, kalau torang ini ya, mau bilang ada musik pengantar tidur. Karena kalau torang yang susah-susah mau tidur, pasti akan mau cari musik. Nah, kira-kira musik apa nih Kamelan yang suka Kamelan dengar di saat somo tidur kira-kira?
3: Ada banyak sih, ganti-ganti.
2: Oke. Boleh spill mungkin?
3: Memang sebelum tidur mm-hmm. selalu dengar musik dulu baru tidur.
2: Betul toh? Kira-kira apa nih Kak? Boleh spill?
3: Lagu ya kembali lagi lagu Mahalini. Lagu dari Tulus.
2: Oke.
3: Okay. Tapi kebanyakan lagu dari Mahalini sih. Satu album
2: bukan main itu sampai mau tak tidur, mungkin sampai mau bawa mimpi stokang kalau nyana mau apa. Nah kira-kira nih Kak Melani, gimana sih Kak pengaruh tempo lagu terhadap tingkat semangat seseorang?
3: Tempo lagu yang upbeat itu sangat berpengaruh pada tingkat semangat seseorang, karena ketika dengerin lagu yang semangat, pasti kita juga jadi semangat.
2: Okay.
3: Saat lagi kerja, lagi sendiri di rumah, lagi gak ngapa-ngapain, kadang jadi semangat karena pilihan lagu atau musik yang diputar itu sesuai dengan suasana hati gitu.
2: Oke. Okay. Terus Kamila nih, dalam sehari berapa kali kalau mau bilang dengar lagu kira-kira? Mungkin dari pagi sampai malam atau ada di jeda sedikit?
3: Nggak juga sih.
2: Nggak
3: 1x24 jam putar lagu, panas HP.
2: Oke. Okay. Ada waktu-waktu tertentu ya Kamilan?
3: Iya.
2: Oke. Okay. Berapa kali itu kira-kira?
3: Satu hari nggak menentu sih kalau berapa kali.
2: Oke. Okay. Mungkin lebih dari 3?
3: Kali.
2: Oke. Okay. Banyak juga ya kalau bilang torang ya. Pokoknya hari-hari dengar musik, toh? Iya. Terus Kamila nih, apakah musik dapat memanipulasi? Mungkin di saat orang biar ada galau, kalau dapat dengar lagu ceria-ceria, mungkin lagi nongkrong, kalau teman-teman dah putar, terang dari galau tiba-tiba langsung senyum dang. Kira-kira gimana tuh menurut Kamila sendiri?
3: Iya, benar sekali. Musik itu dapat memanipulasi emosi manusia. Karena kadangkala ketika kita lagi gak sedih, pas putar lagu sedih, kita langsung meneteskan air mata. Atau pas lagi nonton film, terus ada background sedih-sedihnya, pasti kita ikutan nangis. Itulah bagaimana musik memanipulasi emosi manusia.
2: Kamu ini musik berpengaruh, Kang, sampai memanipulasi manusia. Betul sekali.
3: Dari happy tiba-tiba menangis dengar lagi
2: sedih. Sangat mau heran, apalagi terus sebagai perempuan yang apa-apa pakai hati. Nah, kira-kira nih Kamila ini, apakah musik bisa memicu kenangan traumatis? Di saat orang mau dengar lagu tertentu, mau dapat ingat semua dan keadaan-keadaan yang bikin orang trauma?
3: Kayaknya iya, karena musik kan memang benar-benar bisa memicu ingatan atau respon emosional yang berkaitan dengan trauma masa lalu contohnya.
2: Terus Kamila nih, apakah ada dampak dari orang suka dengar lagu, ada dampak negatif kah menurut Kamila, atau Kamila merasakan ada dampak negatif?
3: Kalau menurut aku sejauh ini dengar lagu nggak ada sih dampak negatif sama sekali. Malah jadi happy kalau putar lagu.
2: Nah, kira-kira nih ya, dari torang pe cara mau putar lagu, dari cara torang mau dengar lagu apa, musik apa, apakah mencerminkan pribadi seseorang menurut Kamilan atau gimana?
3: Enggak juga sih kayaknya. Biasa ada orang yang kelihatan dia tuh kalem-kalem, tapi dia suka lagu yang genrenya genre rock begitu.
2: Betul.
3: Enggak juga sih kayaknya.
2: Betul. Nyadak semua dari musik mencerminkan ya. Betul-betul. Terus Kak nih, Kamilan, musik lebih berpengaruh pada emosi daripada kata-kata. Kira-kira Kamilan setuju atau nyadak?
3: Bagaimana?
2: Musik lebih berpengaruh pada emosi daripada kata-kata. Kamilan setuju kah atau tidak?
3: Mungkin iya kali ya.
2: Karena?
3: Sama-sama berpengaruh kayaknya.
2: Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Magota ya. Dan kali ini ada yang gabung di live streaming Facebook RRI Pro 2 Tahun. Nah, kasih disapa dulu ya. Halo, ada Kakak Kris Palit, terus ada Kakak Christian Pandeng Bera, sama Kakak Tato Ova. Katanya musik memiliki pengaruh yang signifikan secara manusia, baik itu emosional, psikolog maupun fisik. Oke, terima kasih ya udah gabung di live streaming Facebook RRI Pro 2 Tahuna. Dan sekali lagi buat teman berdua yang mungkin pengen memberikan pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar live streaming Facebook RRI Pro 2 Tahuna ataupun juga di via WhatsApp di 0822 1779 7307. Kamilan, kita jeda sebentar dan jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Syariah. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu, dan tentunya masih di Sore Ceria Magota edisi siar hari ini ya. Nah, teman Pro 2 tentunya kesini masih dengan Kamilan dengan topik yang sama, yaitu pengaruh musik terhadap emosi manusia. Kita hubungkan kembali dengan Kak Milan yang ada di ujung telepon. Kak Milan.
2: Halo.
1: Oke, balik lagi ya Kak Milan dengan Kak Cindy. Yeah. Nah, Kak Milan, bicara tentang musik atau mungkin sesuatu yang suka orang mau dengar, kira-kira Kak Milan lebih suka lagu modern atau lagu-lagu daerah? Gimana tuh?
2: Lagu daerah suka, lagu modern juga suka.
1: Oke, karena kan harus balance ya, orang sesama anak muda balance. Ini boleh kasih tinggal orang bel lagu daerah. Nah, kira-kira nih Kak Melani, musik modern lebih emosional kah dibanding dengan musik zaman dulu? Kamu yang terang bilang musik zaman baheula, terang beristilah.
2: Menurut aku sih mungkin tingkat emosional dalam musik bukanlah ukuran baku yang bisa menentukan mana yang lebih baik antara musik modern atau musik zaman dulu. Keduanya memiliki pendekatan penyampaian emosi yang berbeda tentunya. Dan sangat bergantung pada selera pendengar dan konteks tamunya juga gitu.
1: Nah, kira-kira nih Kamila nih, apakah dari musik dapat menyatukan perbedaan sosial dan budaya? Seperti apa tuh?
2: Ya, bisa juga. Musik juga bisa menyatukan sosial dan juga budaya.
1: Terus Kak Melani, apakah atau mungkin haruskah musik digunakan sebagai metode terapi mungkin di sekolah atau di ruang kerja atau di tempat yang mungkin butuh musik? Kira-kira gimana tuh menurut Kak Melani?
2: Kalau di ruang terapi kayaknya di Indonesia sudah diterapkan itu ya, membuat jadi refleksing gitu, misalnya di tempat terapi apa begitu, sering putar instrumental kan mereka putar musik, itu bisa membuat orang yang ada di dalam situ merasa rileks gitu, kayak gak kaku di dalam situ.
1: Gitu. Betul juga sih, karena apa-apa orang harus think musik, betul. Selain doi, orang juga butuh musik.
2: Benar.
1: Nah, is my life. Yes, betul Kamilan. Nah, kira-kira nih Kak, apakah dari musik itu sendiri pernah membantu Kamilan untuk melewati masa sulit mungkin?
2: Gini, aku pernah sakit, melewati masa-masa kritis waktu itu, dan putar salah satu lagu lagu rohani. Judulnya Aku Punya Tuhan Yang Besar. Dari situ aku mengerti dari setiap lirik yang ada di lagu itu, membantu aku jadi kayak gak khawatir, jadi kayak tenang begitu.
1: Betul sih kalau mau bilang musik dapat mempengaruhi emosi manusia itu amat sangat betul ya. Karena kan kalau di saat orang ada di masa-masa sulit, dengar lagu yang menyentuh terampe hati, itu bikin terampe semangat bangkit lagi. Terus Kamilan, di saat orang ada lagu favorit tersendiri nih, di saat orang mau dengar mungkin 1, 2, 3 kali, perasaan Kamilan itu gimana?
2: Kalau putar lagu favorit, misalnya lagi gak mood, terus putar lagu favorit, ya moodnya jadi bagus lagi.
1: Betul.
2: Jadi ya, mungkin happy lagi, dari sedih jadi happy.
1: Terus Kamilan, apakah ada kenangan tertentu sering terkait dengan musik?
2: Ya, tentunya ada. Kadang suka putar-putar lagu zaman dulu, sama seperti yang aku bilang tadi, zaman sekolah, kayak langsung teringat kayak masa-masa waktu di kelas gitu, main sama teman-teman di SMA gitu.
1: Nah, Kamilan, karena waktu kita menipis ya, Satu pertanyaan terakhir nih dari Kak Cindy. Harapan Kak Milan dalam dunia musik ke depan itu apa?
2: Semoga musik yang ada di Indonesia, modern ataupun di daerah masing-masing semakin berkembang dengan baik dan tentunya melahirkan juga musisi-musisi hebat yang bisa melahirkan musik-musik yang dapat dikenal banyak orang, bukan hanya di Indonesia. Doa aku sih gitu, bukan hanya di Indonesia tapi boleh sampai ke luar negeri juga.
1: Betul. Oke, kita aminkan ya. Kita aminkan bersama teman Pro 2. Oke, Kak Milan, terima kasih ya buat Kak Milan yang sudah meluangkan waktu. Okay. Mungkin di tengah kesibukannya Kak Milan di hari ini sudah menyempatkan waktu untuk menjadi bintang tamu kita di Sore Ceria Magota edisi siar hari ini. Kak Milan, selamat sore. Kita jumpa di lain kesempatan dan bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Oke, teman Pro 2, itulah tadi kebersamaan kita bareng Kak Milan ya di Sore Ceria Magota untuk edisi siar hari ini. Dan kesini pamit teman Pro 2 dari program acara Sore Ceria Magota edisi siar hari ini. Dan buat kalian tentunya tak perlu khawatir karena sebentar kesini bakalan hadirkan rangkaian musik hiburan serta rangkaian informasi terupdate untuk edisi siar hari ini. Tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Elan, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, ntar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, ntar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan, siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba Lani.
0: Hei, nyadar. Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya, Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack.
1: Ih, metong dong gue.
0: Makanya gak usah ikut-ikutan. Berhenti dari sekarang sebelum ketagihan.
1: Iya.
0: Judi online haram dan merusak moral masyarakat.

Syariah, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Baiklah, pukul Pro 2 tepat pada pukul 17.01 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy edisi siar hari ini.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Dan 7,7

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Jazz Music
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya Azan Maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk harimau.

Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Hours, it's Music Station.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. It's Music Trap Day.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Hits music.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

Halo-halo teman Produa, balik lagi di 97.7 Produa FM Manado, teman terbaik kamu pastinya. Sekarang kita udah masuk di program Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan seneng banget rasanya aku Vika Hamzah bisa balik lagi nemenin kamu langsung dari Puncak Tikala di Jumat malam yang super asyik dan super mantap, super santai ini pastinya, ya kan? Dan gimana nih teman Produa, vibes hari Jumat kamu sejauh ini, seru gak? Harusnya tetap seru ya, walaupun belum gajian ya, tanggal tua. Harus tetap dinikmati semua prosesnya. Dan pastinya aku selalu mendoakan semoga akhir pekan kamu benar-benar asyik dan pastinya penuh energi positif gitu ya. Tanggal 22 Mei 2026 ini di hari Jumat emang waktu yang paling pas juga buat kita pastinya rehat dulu nih dari segala aktivitas kamu di Senin sampai tadi ya. Dan mungkin sekarang kamu lagi nongkrong di luar bareng geng kamu atau malah lagi nikmatin me time di kamar sambil maskeran atau cuma scrolling-scrolling medsos. Nah, apapun kegiatan kamu malam ini, pokoknya kita bawa happy aja ya. Dan cari posisi paling pewe juga sekarang ya, nikmatin awal dari weekend kamu. Dan juga tenang aja, aku bakal ada di sini buat jadi teman ngobrol yang asyik buat Jumat malam kamu biar gak garing ya. Dan sekali lagi bareng aku Vika Hamzah yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam sampai tengah malam nanti. Kita bakal seru-seruan bareng, ngegosip santai dan pastinya juga dengerin lagu-lagu keren ya. Jangan lupa nanti juga di jam 8 Wita sampai jam 9 Wita kita bakal gabung sama Pro 2 Jakarta ya teman Pro 2 untuk MLC Music Live Chat ya. Dan terus habis itu juga nanti aku bakal live TikTok di Cozy Night di jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi make sure you don't go anywhere, station only on 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Balik lagi di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan teman berdua, Vika punya satu informasi lagi nih yang super duper membanggakan ya. Terutama buat kamu-kamu yang emang juga nih satu visi nih sama yang mau aku infoin ya. Itu orang-orang yang produktif nih, biasanya seneng banget nih sama informasi tentang satu grup ini. Siapa sih emang? Iya, kabar membanggakan datang dari anak muda Indonesia. Dan pastinya kamu juga gak asing lagi sama Pandawara Group ya kan? Pasti pada tahu ya, Pandawara Group itu loh yang terkenal suka bersih-bersih kali gitu kan dari sampah. Tahu kan? Iya, Pandawara Group sendiri itu kan merupakan grup kolektif 5 anak muda asal Bandung yang viral karena aksi nyata mereka bersih-bersih sungai dan lingkungan kan, teman Pro 2. Nah, kabar keren banget juga nih baru aja dibikin sama Pandawara Group ini ya, karena dia sukses nih mencatatkan nama mereka di Guinness World Records nih, teman Pro 2. Nah, gak tanggung-tanggung, mereka langsung borong 2 rekor dunia sekaligus dalam satu hari. Kira-kira apa sih rekornya? Nah, ini dia nih. Rekor yang pertama, mereka resmi dinobatkan sebagai pegiat lingkungan dengan followers TikTok terbanyak di dunia, yaitu menyentuh angka 12.137.832 followers per 29 Maret 2026 kemarin. Wih, gila ya, gokil ya, 12 juta loh followersnya buat buat pegiat lingkungan gitu. Itu menurut aku sih emang bombastis sih. Terus rekor yang kedua itu juga gak salah seru nih. Gak kalah seru ya teman pro 2. Mereka ternyata jadi yang tercepat dalam melepas label dan tutup dari 5 botol plastik. Wih, ada aja ya, unik banget. Unik banget nih, tapi keren banget juga ya teman pro 2. Dan berawal dari niat baik dan aksi konsisten bersihin sungainya mereka tuh ya kan, yang terkenal dengan gerakannya itu kan. Sekarang Pandawara Group ini malah bisa dapat penghargaan kelas dunia kayak gini. Itu menurutku juga betul-betul sebuah tamparan positif, sekaligus juga motivasi buat kita semua untuk makin peduli sama lingkungan sekitar pastinya. Dan pastinya anyway, selamat juga buat Pandawara Group ya yang udah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Jadi ikutan bangga gak sih teman Pro 2? Karena kan dari Pandawara Group ini dimana mereka juga generasi muda gitu kan, jadi mewakilkan kita juga nih ya kan, untuk bisa berprestasi di bidangnya dan pastinya di dunia internasional gitu. Makanya kamu juga jangan sampai kalah dong sama Pandawara Group ya. Kalau misal kamu ada concern yang positif, yang emang sekiranya juga banyak gunanya, banyak manfaatnya untuk halayak, boleh banget ditekunin ya, jangan patah semangat. Terus juga karena udah jam berapa nih? Oh, udah 3 menit lagi kita menuju MLC atau Music Love Chat, di mana kita nanti akan gabung juga sama teman-teman kita di Pro 2 Jakarta ya. Dan untuk malam hari ini itu guest star-nya ada Mahen. Woi, keren nih kayaknya nih. Bersama host Edit ya. Jadi kamu jangan sampai ketinggalan nih, nanti sebentar lagi nih jam 8 kita langsung gabung sama Pro 2 Jakarta. Terus aku juga mau ngingetin lagi sekali lagi, buat kamu juga yang excited nih buat dengerin MLC malam hari ini juga ya. Terus juga mau dengerin aku siaran juga sampai malam, jangan lupa pokoknya untuk kamu yang belum download RRI Digital, buruan download ya. Apalagi misal kamu lagi mobilitas tinggi nih ya malam hari ini gitu kan, dan memang kamu kerjanya juga atau kegiatannya, aktivitasnya juga mobilitasnya tinggi gitu kan. Terus mungkin kamu juga lagi di luar kota tapi gak mau ketinggalan keseruan bareng Pro 2 Manado, tenang aja, karena di aplikasi RRI Digital sudah ada tuh semuanya di situ. Kamu bisa dengerin siaran kita. Dan langsung aja kalau yang belum download, meluncur ke App Store atau Play Store di smartphone kamu, langsung download aplikasi RRI Digital. Pastinya kamu bisa dengerin Pro 2 Manado ataupun Pro 2 seluruh Indonesia, dan semua program RRI juga bisa kamu dengerin dengan suara yang jernih banget dimanapun kamu berada, selama kamu punya device dan juga kuota.
Terus juga nggak cuma itu, kamu juga bisa akses berita terupdate, dengerin konten-kontennya banyak banget di situ deh pokoknya ya, komplit ya. Dan pokoknya nggak ada alasan lagi kamu buat nggak download aplikasi RRI Digital. Karena lewat RRI Digital kita bakal terus nemenin kamu pastinya. Dan pastinya di RRI Digital juga satu aplikasi semua layanan ada di situ. Jadi download sekarang juga biar kita makin dekat. Oke deh teman Pro 2, gak usah lama-lama deh ya cuap-cuapnya, langsung aja kita bentar lagi akan gabung sama Pro 2 Jakarta. Pastinya untuk MLC alias Music Live Chat bersama Edit dengan Kestar Mahen. Dan nanti kita bakal balik lagi ya di jam 9 waktu Indonesia Tengah untuk Cozy Night. So, jangan mana-mana, tetap di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman produser seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC, tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Taman, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh. Pengen nyapa Mahen ya, atau mungkin pengen nyapa Edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: dengarkan LC Music Live Chat. Dan sekarang ini udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo Mahen, everybody.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam
1: Mahen. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: barusan
1: udah sebut okay. Nama bukan berarti kayak kenal nama, baru kenalan banget.
0: Bukan berarti kita peruat ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave nya masih di sini.
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh ngapain aja tuh? Selain padel, padel dan kalau dilihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya.
0: Ais,
1: masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.
0: Oh, yeah.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya.
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus ini
1: yeah.
0: Kan? Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Ya gue cuma bilang kalau nggak padu nggak apa-apa Mas, lari kayak
0: lari.
1: Apa
0: ya. Sedihnya gerak lah ya.
1: Olahraga sih, olahraga. Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia. Gitu. Karena kan Mahen anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Waduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget kan, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah enggak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya. Oh, kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Gitu. Betul. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Benar-benar. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi banget lagi.
0: Banget. Hah? Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari sih.
0: Hampir tiap hari.
1: Kalau misalkan enggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di luar sama.
1: Oh, paling enggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar. Kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya enggak percaya ini bukan mitos.
0: Iya, benar.
1: Percayalah.
0: Benar. Yeah. Tapi long story short,
1: yep.
0: Akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Yeah.
0: Di bulan ini atau bulan
1: bulan ini?
0: Bulan ini. Ya, benar. Bulan ini dan kenapa tuh akhirnya butuh waktu setahun itu kenapa tuh cukup lama kan mungkin buat seorang musisi juga kan ada apa tuh Mas, ada kendala apa tuh
1: sebenarnya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh kayaknya terlalu bodoh ya kalau misalkan bilang itu ya harusnya nguatin terus dong tapi mungkin kayak agak lebih bercermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah karena nggak suka orang-orang selalu melabeli Mahen nih si pro-pro lupa terus.
0: Iya.
1: Jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum? Udah, tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah? Mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya.
0: Okay.
1: Apa yang harus dilakuin ya.
0: Iya, bisa dibilang kayak mencari formula lagi.
1: Walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk semua
0: itu. Betul. Juga perjalanan seseorang gitu kan kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan benar-benar. Tapi ini adalah single ke banyak
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke 14 berjudul
1: Menyala.
0: Menyala. Gak ada abangku ya?
1: Gak ada abangku
0: ya? Menyala, ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama gak rilis lagu. Pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Okay.
1: Setelah gak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu pas ngeluarin Menyala ini kayak loh ini Mahen. Jadi kayak ada kayak klik orang kayak bukannya dulu galau-galau ya gitu.
0: Itu
1: tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya masih abu-abu silakan menebak-nebak dulu aja. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama enggak
0: lagu. Biar orang tuh kayak mikir, "Loh, ini Mahen
1: gitu." Iya.
0: Gitu. warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas sama Bro 2. Buat kamu semua yang pengin bertanya, tentunya boleh banget. Pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan tadi kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep, yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover
1: berarti ya? Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya
1: iya,
0: hampir ya?
1: Iya, hampir 10 tahun lalu tuh, 2017, waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayaknya gue SMA
0: SoundCloud tuh.
1: Looknya kurang. Jadi di
0: kenapa gitu?
1: Jadi ya udah audio aja.
0: Okay.
1: Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main. Jadi kayak,
0: okay.
1: Ayo dong gue request lagi nih gitu-gitu
0: ala-ala. Iya benar sih, ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
1: Pura-Pura Lupa.
0: Sampai sekarang single ke-14 berjudul Menyapa.
1: Lah, harusnya kalau gak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, okay. Sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow, oke. Okay.
1: Oh, gue tuh bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay, trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayak kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
0: Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Banget.
0: Sama kalau kita tarik ke single pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay, ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba.
0: Okay.
1: Karena kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada
0: hipdut,
1: ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya nggak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana.
0: Yeah.
1: Setidaknya lu ngambil senengnya deh.
0: Oke.
1: Okay. Yeah, boleh dicoba deh. Hype senengnya aja kayak ngarungin hari-harinya tuh nggak yang set vibes banget kalau misalnya lu di kendaraan atau kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan gitu.
0: tapi lo awalnya dikasih demo berarti kan?
1: Yep.
0: Ini udah tertarik banget. Tapi lo ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lo ada ngerasa kesulitan nggak sih?
1: Ini juga fun fact, cuma 1.5 jam.
0: Wow.
1: Cepet banget. Gue juga kayak,
0: itu
1: cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget,
0: okay,
1: gitu loh. Jadi
0: okay,
1: tidak perlu yang terlalu apa namanya mendalami yang sedihnya biar kadang kan suaranya kan kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
0: Yes,
1: ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja berasa kayak lagi menyenangkan pas zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja.
0: Oh, okay.
1: Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget. Yes. Jadi kayak bawain pas recording-nya juga enjoy banget sih.
0: Wow, terbukti
1: sampai cukup mudah.
0: So easy banget nih kayaknya deh ya, benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya gitu. Ini kan butterfly era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
1: Karena di prekursnya dia tuh kayak ada liriknya dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dik, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
0: Benar.
1: Dia nih orangnya nih kayak gitu,
0: oh,
1: karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini apa nggak ya gitu.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya Butterfly Era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
1: Tapi akhirnya ragunya nggak yang sampai, aduh kayaknya gue belum siap.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yakin nih, gitu yang kayak.
0: Iya, benar. Hmm, menarik. Jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: Guys, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin dipakai di mobil sama orang ya, sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak ngerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul. Mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Itu dia kuncinya. Berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya? Kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Karena mungkin punya trauma itulah. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh lagi nih?
1: Menurut gua kalau misalkan emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga, orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lu nya juga, ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga, kapan nikah? Kalau lu nikah dan kayak, iya nanti, itu kan juga udah clear.
0: Iya ya, bener.
1: Gak usah yang kayak, kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lu sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu, okay, bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah punya pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah, jadi kalau misalkan belum siap enggak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau enggak punya itu juga bukan aib, ngerti enggak sih?
0: Betul.
1: Kayak ya udah, mungkin lu harus ngelakuin yang lain dulu, senang-senang dengan cara lu sendiri dulu juga enggak apa-apa.
0: Cukup banget. Benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetep yang Mini Cooper.
0: Nah, gitu itu sih? Dia.
1: Gak harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper lu. Nah, itu. Bener.
1: Santai
0: aja, bro. Aja. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga. Tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah. Di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih.
0: Okay.
1: Lebih ini PDKT-nya gimana nih ya?
0: Oh, iya
1: mulai awalnya gimana?
0: Yeah.
1: Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka, ya enggak, Pak. Maksudnya kayak karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random okay banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih. Suka kan masih tahap awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah.
1: Itu kayak gak takut. Tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener sih.
1: Ini dia gak ya orangnya.
0: Iya. Yeah. Bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih.
1: Yeah.
0: Lewat mana nih. Pakai taktik apa nih.
1: Aduh, gitu kan. Backnya bayar lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Yeah, tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu
0: pesan. Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba ke MU ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kalau misalkan nyerempet kesini juga nggak apa-apa kalau pendengarnya sahabat produk mau dengar.
0: Gue sama kok. Gue makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Tahun lalu, Pak.
0: Tahun
1: lalu. Okay. Bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk orang yang gak ngapa-ngapain? Kwanza ngapain?
0: Oh, ini komen bola lagi nih.
1: Gue masih kesel sama dia ya, Mas. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, benar sih. Kan tapi di level gue bagus ya.
1: Yakin? Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya Dolar Akus, rapid question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel.
0: Oh iya,
1: really? Itu first thing first.
0: Kalau kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola.
1: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya enggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padel iya bisa sih. Sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih, benar. Kalau kita bikin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan, lu mungutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih. Teru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu pura-pura rilis.
0: Oke. Okay. Kenapa?
1: Star syndrome gua. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan. Udah, saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya, 2020 kan. Benar-benar. Tapi jadi kan
1: bisa apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, bisa harus bisa punya kontrol diri sama sama okay. Emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Iya, benar-benar.
1: Menyebalkan soalnya jujur. Tapi kalau gua inget, untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi kerasa ya. Gua sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh.
0: Kayak okay.
1: Eh udah enggak apa-apa.
0: Iya benar.
1: Gua juga kayak ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu star syndrome juga sih.
0: Iya benar.
1: Kayak kayaknya itu gue nggak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di,
0: iya sih.
1: Di
0: kasih lu, spotlight gitu kan.
1: Enak banget. Tapi ternyata nggak siap gue.
0: Iya udah. Iya sih udah. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan nih kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi waktu itu gue punya tetangga, Ham Kamzah kalau tahu.
0: Oh iya, serius.
1: Bokap gue ketemu lah sama beliau nih. Lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke,
1: apa-apa. Terus jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya keragunan waktu itu masih di Persija.
0: Oke.
1: Ini lama banget. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta.
1: Bener. Jadi tapi karena apa namanya latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Gue kesengaja dan ternyata gue seneng.
0: Oh,
1: tapi
0: okay.
1: Ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, okay, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih. Yeah.
1: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya ubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya yeah, bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener yeah, pengen ubah sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
0: Pengen tahu aja.
1: Okay. Kalau yang kemarin ya udah lah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang iya terlalu berlarut-larut sih.
0: Iya benar sih, benar-benar.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri. Maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu that's right. Lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktu tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jadi lu udah pelajaran. Iya, yeah, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi lebih. Boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja
0: betul.
1: Sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Nyala, apa itu?
1: Udah. Oke. Gue sangat lupa lirik.
0: Oh iya. Sesusah itu lo buat ngapain lirik?
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya. Ya. Waktu itu gue pernah lupa lirik lagu, misalkan A.
0: Oke.
1: Okay. Bunyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa, gimana ya, gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah.
0: Okay.
1: Teman-teman dekat. Mm-hmm. Dia tahu gue gak apaan lirik.
0: Yes.
1: Dia beginin lirik ke gue.
0: Serius?
1: Soalnya gue gini nanya. Nanya apa?
0: Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala. Di ref sih.
0: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau.

0: sedap. Apa itu?
1: Duk.
0: Keren, selebrasi Mbappe.
2: 5 tahun lagi gue enggak terlalu bisa deskripsiin. Kenapa enggak bisa bayangin? Gue cuma menurut gue dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue janin,
0: yes.
2: Gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
2: Okay. Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul, betul.
2: Enggak terlalu kayak ini gimana nih? Kalau ngapainnya enggak tahu, tapi okay. Setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja enggak takut gitu kayak.
0: Yes.
2: Gitu.
0: Betul, betul. Semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan, bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Day dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sama-sama dulu teman Prodo yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Okay.
0: Ini ada dari
1: Luktiana.
0: Luktiana, benar. Gokil hafal. Ini katanya mau tanya nih, perasaannya gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger Mahen banget kok, suaranya masih Mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih Mahen, masih masuk kok gitu kan.

0: Kan? Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya, berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru,
1: berbeda
0: itu. Alright, dan ini juga katanya salam dari My Hand Indonesia.
1: Halo. Alright. Eh, kemarin baru udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oke, gokil. Congrats buat My Hand bener ya. Congrats, gokil. Udah 4 tahun, solid ya berarti ya.
1: Solid.
0: Gokil. tapi lo punya cerita nggak sih, maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh ada nggak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh, ada, menurut gue My Hand ini kalau ada yang di Jabodetabek mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya,
1: naik kereta.
0: Wow,
1: maksudnya kayak
0: effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita dikasih manggung di Bogor, digas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Keren.
0: Gokil. Kalian. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, "Halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya?" Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setar ancient.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval
0: Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Yoi. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi. Ya.
0: Amin. Alright. Terus ada dari Fiko Fakih.
1: Fiko. Kaya,
0: apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Gimana next? Terpuruk terpenjara dalam dia.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Eh, oh, benar. Apa? Gimana?
1: Satu dan sekian. Itu kan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin gen apa pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya ya. Kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi ya, kalau misalkan ke lagu-lagu yang seneng di seputaran pop yang apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Oke, alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Ice.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lo ada nggak sih genre yang sebenarnya lo penasaran buat pin coba? Ada nggak sih?
1: Sejauh ini nggak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasai aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue ternyata galak. Jangan contoh dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak harus kayak apa namanya, latahan kayak. Yeah, gue gitu dah. Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja. Guanya gak usah take ulang, gak apa-apa. Lu bikin aja. Silakan. Pil nih lah soundnya. Lu bikin itu gak apa-apa gue.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gue yakin nggak mau denger lu.
0: Iya. Oke, gitu ya, Fiko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya.
1: Masih. Kan? Gas.
0: Jadi,
1: terus.
0: Ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan. Ya.
0: Gokil. Ini belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu
0: menyala.
1: Enggak.
0: Oh, bukan.
1: Satu lagi ada.
0: Oh, ya. Ada
1: berarti
0: lagi.
1: Dua. Gue jujur aja lah. Gak usah intro kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak, iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan.
0: Okay.
1: Kita album memang enak tahun ini.
0: Gas.
1: Gitu aja.
0: Iya, bener. Masih ada waktu banyak.
1: Iya ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam
1: iya.
0: Gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh ngumpulin lagu satu tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam. Iya. Tapi lagunya setahun dulu nih. Berarti kalau 8 tahun dong albumnya. Tahun ini bisa. Yuk, berangkat.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini, semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro Indonesia,
1: buat, dan juga buat Mahen. Oke, thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai sini doang. Sampai Cirebon doang.
1: Dari gue salah di awal tuh, harusnya Sabang kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi nggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, yaudah.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, bang, kapan ke ini, kapan kesini, kesini nih. Saya juga mau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi, bawain lagu Menyala ke yes. sana. Dan ya jangan lupa request lagu-lagu ku. Gak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget. Tapi nah. semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu Pro, pun lupa di Pro 2 juga gak apa-apa. Beneran gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
1: Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua. Oke okay. Gak usah Menyala gak apa-apa ya.
0: Bener.
1: Sedihnya kayak orang-orang tuh dengerin, oh Main tuh masih ada. Oh,
0: iya. Gitu. Iya yeah, benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu yeah. dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitu lah.
0: Alright. Eh btw kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Okay. Bukan yang penting ngomong yang penting, okay. tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visualnya itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan ditonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen
1: lucup gua.
0: Iya, ya enggak ada itu ya. Nyalanya tuh gimana?
1: Di Petrus Mahendra official.
0: Ah itu dia. Makanya bisa dicek aja ya.
1: Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah. Ya.
1: Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Nah. Udahlah, ya udah pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga music video MV visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Pro 2 buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Edit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Oke. Okay.
0: Albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita
1: bye-bye. Ketemu
0: lagi depan ya. Bye-bye.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Balik lagi di Jaga Malam, pastinya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan thank you banget teman Pro 2 yang udah stay tune dari tadi. Kita gabung sama Pro 2 Jakarta ya, untuk MLC dengan guest star-nya tadi Mahen, ya kan. Itu tadi seru banget juga ya ngobrolnya tentang single terbaru juga ya dari Mahen yang baru aja dirilis, judulnya Menyala gitu ya. Ada yang udah dengerin belum? Yaudah lah ya, terus sekarang juga kita udah masuk lagi di Pro 2 Manado. Kita lanjut lagi di program Cozy Night sampai jam 11 malam nanti ya. Kita bisa curhat-curhat nih di sini teman-teman Pro 2 yang mungkin malam ini lagi ngerasa galau, atau misal lagi rungsing aja nih, lagi resah dan risau. Boleh banget ya gabung di Cozy Night malam hari ini gitu kan. Kamu mau curhat apapun boleh ya, aku tungguin. Tapi kalau aku sendiri sih mau lempar topik nih ke kalian. Topiknya malam hari ini sebenarnya gak jauh-jauh sih ya, biasalah anak muda ya kan, penuh dengan gelora, asmara, percintaan. Jadi aku mau bahas yang gak jauh-jauh tentang itu ya. Malam ini aku pengen tanya deh sama kalian, kalian itu pernah gak sih ngalamin yang namanya dilema antara kangen tapi gengsi? Aduh, ini mah kayaknya setiap hari, setiap saat gak sih? Ngaku deh kalian. Dan biasanya nih malam-malam yang kayak gini nih, udah rawan lapar, rawan kesepian, abis kesepian terus kangen deh, ya kan? Apalagi buat kamu-kamu yang belum move on dari mantan terakhir kamu itu. Padahal dianya udah move on, dia punya pacar baru. Ih, kasian. Dan buat kamu juga mungkin yang baru gabung gitu ya, baru gabung bareng aku sekarang, gak apa-apa ya, aku ulangin lagi aja nih ya. Untuk topik malam hari ini aku mau bahas tentang kangen tapi gengsi gitu ya. Apalagi misal kamu emang lagi ngalamin sekarang atau pernah ngalamin, terus habis itu mungkin punya tips gitu kan untuk bisa mengatasi perasaan itu gitu. Boleh juga sharing di sini ya. Aku udah live juga, live TikTok di Pro 2 RRI Manado 2-nya angka. Ataupun kamu bisa juga gabung lewat WA ya, WA-nya Pro 2. Pokoknya save deh sekarang, jangan sampai aku ulang-ulang mulu nih. Pokoknya bisa gabung di 0851908897 ya, itu WA Pro 2 ya. Terus kalau misal mau gabungnya lewat TikTok juga bisa di Pro 2 RRI Manado 2-nya angka. Aku udah live sekarang juga. Kalau mau lihat aku yang belum pernah lihat aku, langsung aja cus ke Pro 2 RRI Manado 2-nya angka. Dan apalagi kamu yang lagi ngerasa kangen banget gitu kan ya, pengen chat duluan, aduh tapi gengsi banget tuh ya kan, pengen nanya lagi apa, pokoknya pengen ada aja topik yang mau dibahas gitu, yang penting pengen chattingan gitu kan. Daripada gak tertuntaskan gitu kan ya, mending langsung aja join sama aku malam hari ini gitu kan. Apalagi misal kamu lagi ngeliat reels nih, wih relate banget nih kayaknya sama dia gitu kan, pengen ngirim. Itu sih yang kadang-kadang gatel gitu ya tangan ya, pengen banget kirim ke dia. Tapi di sisi lain gengsi kamu setinggi gunung, Gunung Lokon situ ya. Takut dibilang agresif, takut gak dibales gitu kan. Atau gengsi juga karena terakhir kali kalian mungkin pisahnya atau putusnya itu dalam kondisi yang gak oke banget gitu ya, kayak berantem hebat gitu kan. Akhirnya yang dilakuin cuma bisa liatin statusnya dia, story-nya dia ya kan. Apalagi misal story-nya udah sama pacar baru, ya aduh hati ini sakit. Langsung aja jujur sama aku malam hari ini ya, di TikTok Pro 2 RRI Manado 2-nya angka, ataupun di WA 0851908897. Siapa yang lagi terjebak di tim gengsi atau tim kangen ya, kangen tapi tetap ngungkapin, gak pakai gengsi-gengsi ya. Langsung aja join buruan ya. Atau kamu punya cerita dilema lain yang bikin kamu gak bisa tidur, insomnia malam hari ini gitu ya, kayaknya resah banget nih hati ini gundah gulana, langsung tumpahin curhatan kamu lewat chat di WA
ataupun juga di TikTok Produe Riri Manado. Aku tunggu dulu ya. Aku tunggu, tapi sementara aku puterin dulu I Just Might dari Bruno Mars.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Masih di Cozy Night di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Pastinya masih di frekuensi kecintaan kita ini ya teman Pro 2, tempat kita bisa ngobrol-ngobrol dan curhat-curhat gitu ya, deep talk dan lain-lain di Cozy Night ya di 97,7 Pro 2 FM. Ini ada teman terbaik kamu. Masih dengan pembahasan kita nih di malam hari ini ya, topiknya adalah kangen tapi gengsi. Nah, kamu tim yang kangen tapi berani ngungkapin, atau kamu kangen tapi gengsi cuman berani nontonin story-nya aja? Ayo coba sini tunjukin kalian tim yang mana. Kalau emang kalian tim yang berani, ayo cus ya, kasih tahu di sini di WA di 085190889797 atau di TikTok Pro2 RRI Manado, duanya angka ya. Langsung aja join di comment section. Terus kamu cerita ini, kenapa kok bisa berani, terus habis itu gimana ngelawan rasa gengsinya gitu ya, untuk ngungkapin kangen di tengah misal kondisinya memang kamu lagi entah lagi putus, lagi break gitu ya, atau emang cuman sekedar mau ngungkapin kangen aja tanpa ada tendensi apa-apa gitu ya. Boleh, ayo buruan ceritain di sini. Terus kalau tim yang gengsi biasanya ngakalin kangennya gimana nih? Cuman stalking aja pakai akun utama, atau malah pakai akun second account nih, banyak second accountnya ya, banyak alter accountnya, nggak cuma second, ada akun ketiga, keempat, kelima gitu ya, akunnya banyak banget nih, jangan-jangan. Ayo buruan cerita di sini, aku tungguin ceritanya. Kalau aku sendiri, aku tipikal yang kalau misal kangen, sebenernya gini, balik lagi dulu ya, kangen itu kan wajar ya, manusiawi banget gitu kan. Yang jadi masalah adalah ada ego yang bermain di situ, benar nggak? Karena kan permasalahan atau dilema yang ada antara dua orang itu kan banyak ya gitu loh, maksudnya ada yang berhubungan sama kesalahan, terus habis itu juga berhubungan sama ego, pride dan lain-lain gitu. Jadi menurutku wajar banget, manusiawi banget kangen tapi gengsi gitu. Perasaan campur aduk antara kangen tapi gengsi ini wajar banget terjadi, dan pastinya untuk mengatasinya juga tricky banget sih gitu. Bisa aja asalkan kamu berani buat ngelawan ego kamu, ngelawan pride kamu gitu kan ya. Atau mungkin ngakalin dengan cara-cara lain ya, salah satunya tadi bikin banyak alter account gitu ya, atau bikin alasan gitu ya, make up skenario gitu ya, untuk gimana caranya buat melampiaskan kangen gitu kan. Tapi gak kelihatan banget kalau kamu emang lagi ngelampiasin kangen. Banyak tahu caranya, pengen tahu nggak? Nanti ya aku spill ya. Ini mah makanan aku banget nih. Kalau aku kan emang jago, aku emang gengsian banget juga orangnya gitu kan ya. Jadi kalau misalnya emang kangen, di satu sisi aku punya keberanian untuk ngomong, tapi aku juga gak mau menjatuhkan harga diri aku banget. Ogah banget, nanti dikira gampangan banget. Kamu pernah ngerasain kayak gitu juga pastikan. Untuk tipsnya nanti aku spill, makanya tetap di sini ya. Nah, selama sebelum itu aku mau menyapa dulu untuk teman-teman Pro 2 yang udah masuk juga gitu kan ya ke TikTok Pro 2 Manado gitu. Jadi langsung aja aku bacain. Yang pertama tadi ada Karina 5732 katanya, "Kak, kenapa berapa hari ini Pro 2 kok enggak siaran? Ih, Pro 2 siaran mulu kali. Mana pernah stop siaran? Enggak pernah lagi. Jadi selalu ada. Kalau yang kamu tanya Pro 2-nya selalu siaran, tapi kalau yang kamu tanyanya aku, kenapa aku enggak siaran? Karena aku kemarin lagi dapat libur gitu. Lagi dapat off, jadinya ya gak siaran, gak ketemu aku. Kenapa? Kangen ya?" Yang lain juga banyak yang kangen kan sama aku. Geli banget ya, ya ampun, penyiarnya pede banget. Terus nextnya ada Karja Yura katanya, "Wejangan suara Manado terdengar sampai Bengkulu Selatan." Waduh, ya pastilah, apalagi kalau misal kamu dengerinnya lewat RRI Digital ya kan. Mengudara dari Sabang sampai Merauke ya, kamu tinggal pilih aja Pro 2 Manado, langsung deh muncul nih suara aku.
Anyway, thank you ya Bengkulu yang udah mampir. Dan juga salam-salam juga untuk teman-teman Pro 2 yang ada di Bengkulu. Ya, sehat-sehat selalu. Terus gimana cuaca di sana? Kan karena kan sekarang lagi peralihan El Nino juga nih. Maksudnya pengaruh gak di sana? Gimana kondisi cuacanya? Terus next ada juga Iwan. Assalamualaikum Pro 2 Manado. Waalaikumsalam Iwan. Ngasih ini juga lagi gift juga. Thank you ya. Terus gimana kondisi di perantauan? Di Bali kan Iwan? Gimana Bali? Kasih tahu dong, kabar-kabarin dong cuaca gitu-gitu. Maksudnya ada something gak? Ya, biar yang lain juga tahu di sini. Ada Boya juga, long time no see. Sehat kak? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Katanya si Boya ini sejauh ini masih pemulihan trauma karena kejadian Sabtu lalu. Jadi Boya ini ternyata kalau misal teman Pro 2 di sini ada yang mengikuti beritanya kemarin, itu kan ada sayangnya ya, ada musibah kebakaran dan ada korban jiwa gitu. Nah ternyata korban jiwa ini mendiang adalah teman dari salah satu teman Pro 2 nih yang gabung malam hari ini, yaitu Boya ya. Dan minta doanya dong teman Pro 2 ya untuk korban jiwa, semoga arwahnya tenang dan juga amal ibadahnya juga diterima oleh Tuhan gitu ya, yang Maha Esa. Terus habis itu juga untuk yang terdampak kayak Boya dan lain-lain ini, mudah-mudahan juga bisa segera pulih gitu ya traumanya. Terus korban luka juga siapa tahu ya bisa cepat sembuh juga. Pokoknya doa-doa yang terbaik aja buat semuanya. Terus habis itu Megamas juga mudah-mudahan Megamall ya, Megamall mudah-mudahan bisa segera pulih lagi. Next lagi ada Lexi, how are you, Mpok Vika? Katanya, di sini ada yang ini nggak sih, bingung nggak sih kenapa aku suka dipanggil Mpok? Ya gini, jadi kan aku kan asli Jakarta gitu. Kalau ngomong mungkin ada yang notice ya, aku ngomongnya ada logat-logat Betawinya juga gitu kan. Yang aku berusaha untuk hilangin banget nih, karena kan aku siarannya di Pro 2 Manado, ntar dikiranya lagi di Pro 2 Jakarta gitu kan. Ya gitu ya, jadi aku juga lagi belajar bahasa Manado juga. Nah kenapa aku dipanggil Mpok ya, karena itu, karena aku asli Jakarta gitu ya. Dan katanya Lexi, hope everything's going well for you gitu. Terus tadi aku lempar topik kan, gengsi atau tim yang kangen tapi bilang, katanya ih gengsi, lebih ke James sih, cowok provider suruh ngungkapin duluan, sorry. Provider banget. Bagus-bagus. Emang kalau cowok tuh emang harus diutamakan ya jiwa providernya. Terus katanya pria bervalue, kalau gak sama-sama bervalue skip deh katanya. Tapi masalahnya ngungkapinnya ke siapa nih Mpo? Nih kan, nih pertanyaan orang-orang jomblo menahun begini nih, ngungkapinnya ke siapa? Kayak buruan cari pacar. Terus kalau misal ngomong-ngomong soal value ya, teman Pro 2 ada yang bisa mendefinisikan gak sih value itu seperti apa gitu ya? Orang yang bervalue, apalagi misal kaitannya dalam berhubungan gitu ya. Kalau misal emang kamu punya pendapat, boleh banget ya. Menurut kamu orang yang bervalue di dalam hubungan itu kayak gimana sih? Ya, itu juga bisa kamu ungkapin di sini. Tapi kamu kalau misal mau curhat tentang rasa kangen kamu yang tapi kamu nggak bisa ungkapin karena gengsi, itu juga masih boleh ya. Jadi langsung aja aku tunggu.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Cozy night, pastinya dijaga malam. Jangan galau malam-malam di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, banyak banget nih yang udah masuk di TikTok Pro 2 Manado, tapi kebanyakan request nih. Aduh, padahal ini bukan request time. Aku sih gak apa-apa ya sebenarnya buka request kalau kamu ada yang mau request gitu, tapi ada syaratnya. Kalau tiap aku siaran ya, kalau mau request yang bukan di jam request harus ada syaratnya. Biasanya kalau di TikTok aku pasti tulis ya, kalau misal emang mau request lagu boleh, tapi pakai format, bantuin aku ya. Jadi kamu juga curhat di sini, baru nanti boleh diputerin lagunya ya. Dan karena sesuai topik gitu kan, malam hari ini tentang kangen tapi gengsi gitu ya. Kamu tim kangen yang tapi gengsi ngungkapin atau berani ngungkapin ya? Langsung aja requestnya, nama, terus asal dari mana, terus habis itu kamu tim yang mana, kangen tapi berani ngungkapin atau kangen tapi gengsi. Habis itu baru boleh request lagunya apa. Dan tadi kan aku sempet juga ya mau spill gitu kan, trik buat ngakalin rasa rindu kamu, rasa kangen kamu, biar bisa terobati. Biar bisa terobati tapi tetap tanpa ngilangin rasa gengsi kamu juga gitu ya. Karena banyak banget cara, banyak banget jalan menuju Roma gitu ya. Dan kamu-kamu semua boleh berguru sama aku malam hari ini ya. Ya ampun, pede banget sih, kayak paling jago aja, paling mantep aja ya. Ya Allah. Tapi sebelum itu, sebelum aku spill, aku mau nyapa dulu lagi deh ya, karena udah banyak banget juga malam ini yang udah gabung ya. Ada siapa lagi nih, Lexi masih juga nih ya gabung. Wow, dia mah dari tadi ya ping terus nih di comment section di TikTok Pro 2 Manado. Lexi katanya kalau misal ada yang bervalue ya, katanya mau aja gitu. Aku balas lagi, kalau misal bervalue tapi kalau berantem bawaannya bawa arit tuh ya, gimana tuh, dikejar-kejar tuh ya kan, kayak kayak preman gitu kan, gimana tuh, mau nggak? Nah katanya dia seleksi dulu lah minimal, kalau sesama alumni Ponpes nggak apa-apa gitu. Jadi mungkin Lexi ini alumni Ponpes ya, pernah sih waktu itu cerita dia katanya alumni Ponpes gitu kan. Terus gak apa-apa deh gitu, gak apa-apa. Maksudnya kalau misal yang sesama alumni Ponpes gak apa-apa gitu, tapi kalau yang bawa-bawa arit tetap gak mau ya. Gila, serem banget kalau berantem bawa-bawa arit. Bisa-bisa dicelurit mulu saben berantem babak belur. Gitu ya. Terus katanya kalau yang bervalue itu biasanya misal pulang kerja capek mas, enggeh mas gitu ya. Waduh, ini emang ini banget ya. Tapi enggak patriarki kan Lex, ya kan? Enggak yang kayak gitu kan, lebih suka yang soft spoken gitu ya. Benar. Terus juga kalau menurut Lexi bervalue itu misal udah punya rumah, kendaraan, kerjaan tetap, dan investasi juga gitu. Walaupun pasar saham sekarang lagi, iya taulah ya, lebih ngenes dari kisah percintaan gue katanya. Sekalian curhat ya. Makanya buruan cari pacar yang bener gitu kan. Kalau misal udah ketemu yang cocok langsung aja cus ya, lamar. Langsung otw berkas ke KUA, buruan. Terus katanya juga skip-skip goals, aku tahun ini bukan pasangan, kelas gak tuh. Alah paling juga nanti diperhatiin sedikit sama perempuan, baper langsung otw ke KUA, liatin aja. Ada juga tadi Calvin, happy working, ini sebenarnya teman kantor sih. Sombong banget nih orang nih, jarang banget nih main ke studio nih. Sini main ke studio Kak Iping. Lanjut ada Newson DJ happy working katanya juga ya, halo juga, salam kenal Newson ya. Terus ada juga Bu Sofian sampai Ternate nih bosku. Hai Ternate, gimana cuaca di Ternate? Terus habis itu juga ada yang mau dicurhatin nggak? Boleh banget kalau mau curhat. Ternate tuh makanan khasnya apa ya?
biasanya ya. Aku belum pernah kesana sih. Oh, ini gak sih ayam bakar yang bumbu Ternate? Bener gak? Coba teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin yang dari Ternate, boleh dong ceritain makanan khas Ternate apa ya. Ini agak-agak out of topic ya, tapi gak apa-apa, yang namanya juga kita lagi sesi curhat ya kan. Santai aja, apa aja juga boleh diobrolin. Aku pernah di sini makan di restoran Ternate. Cuman maksudnya ke Ternatenya belum, terus habis itu makanan khas Ternatenya juga aku belum tahu apa gitu. Karena aku taunya tuh di sini ada restoran khas Ternate, dia jual ayam panggang, bumbunya enak banget. Udah gitu juga hitungannya murah karena ayamnya itu gede gitu, satu potong paha atas dan paha bawah jadi satu gitu, yang gak dipotong lagi. Terus itu besar ukurannya, terus habis itu juga satu porsinya udah sama sate juga. Aduh, enak banget, itu murah sih menurutku. Dapet tumisan kangkung juga, itu sekitar 40 ribuan gitu ya, itu sama nasi. Menurut aku worth it. Terus ada siapa lagi nih malam hari ini? Ada Faisal katanya dari Jatim, kasih pantun pok penyiar. Ya ampun, bisa sih, cuman lagi males mikir. Ikan lele, ikan nila, hai le, main-main sini lah. Nah, boleh ya, masuk ya. Katanya semoga baik-baik aja di sana. Request andai aku bisa, Krisya. Sudah es kopi kah, pok penyiar? Udah, kopi mah aman. Tapi boleh banget request ya. Sekali lagi aku ingetin, boleh request, tapi coba dong sharing dulu dong. Kamu tim kangen, tim yang kangen tapi gengsi, atau tim yang kangen tapi berani ngungkapin? Terus juga ada Leon, aduh lagunya, iya dong, lagu yang aku putar di sini pastinya mantep playlistnya ya kan, ya kan. Terus ada juga Purnama Makassar, tim gengsi tinggi bujur Khalifa. Eh, jangan sembarangan ngetik ya, bujur nih kalau misal di bahasa Sunda kalau nggak salah ya, itu jelek nih artinya nih. Lagi salah lagi, bujur Khalifa, Burj Khalifa, hey. Requestnya katanya Cegil Nabila Taki ya. Terus ada juga Lin-Lin, katanya assalamualaikum Uhti. Waalaikumsalam Lin-Lin, halo, kita ketemu lagi. Sehat, Tondano gimana, aman, cuaca? Ya udahlah ya, langsung aja aku spill dulu untuk tadi yang tips yang aku bilang. Kalau misal mau mau mengakali ya, mengakali rasa kangen kalaupun kamu gengsi gitu ya. Yang paling pertama, kalau misal kamu kangen tapi gengsi, pancing pakai status atau Insta story ya. Caper-caper dikit. Ada yang udah nerapin ini? Ngaku, ayo. Udah pernah nerapin pasti kan? Biasanya pasang Insta story apa buat caper dan ngilangin kangen? Sharing dong.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Saya Joy, penyandang sensorik netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

Balik lagi sama aku, Vika Hamzah di Cozy Night di Jaga Malam, pastinya di Pro2 Manado 97,7 FM ya. Dan aku juga masih live di TikTok Pro2 RR Manado ya. Untuk yang sekarang mungkin dengerin di mobil ataupun lagi dengerin di kamar tapi lewat RRI digital gitu kan ya. Atau misal masih punya radio tape gitu ya dan dengerin dari situ juga gitu kan ya. Kalau misal mau join bisa juga di WA di 0851 908 9797. Tapi kalau misal mau yang lebih gampang lagi bisa juga join di TikTok Pro2 RRI Manado, duanya angka ya, karena aku masih live di situ sampai 30 menit lagi nih ya, 30 menit ke depan, karena jam 11 nanti aku juga harus close gitu ya. Aku tunggu buruan kalau misal kamu mau surhat-surhat, oke? Okay? Tapi sebelum aku bacain lagi untuk komen-komen yang udah masuk gitu ya, terus juga aku punya informasi nih teman Pro2. Oh ya, sama aku kan tadi juga masih mau ngasih spill tips-tips ya, kalau misal kamu kangen tapi gengsi, caranya gimana yang ngakalinnya gitu ya. Ada-ada, tenang aja, masih banyak ya. Tapi sebelum itu aku mau ngasih info dulu, terutama buat kamu yang seorang army gitu ya. Ini harus dengerin nih, karena mana nih, sebentar nih aku lagi lihat dulu infonya. Jadi malam ini ada info yang mungkin bikin seluruh fandom K-pop juga langsung, selain tadi kita lagi bahas dilema percintaan gitu ya, ini kayaknya bikin kamu dilema finansial juga deh, dan bisa jantungan gitu ya. Ini info penting banget buat para ARMY, karena BTS baru aja resmi ngumumin harga tiket dan seat plane buat BTS World Tour Arirang di mana? Di Jakarta. Kasian deh buat yang di luar Jakarta. Aduh, udah harus mikirin tiket pesawat juga, udah gitu tiket konsernya juga, pusing. Dan konsernya juga bakal digelar akhir tahun nanti ya teman Pro2, pas tanggal 26 dan 27 Desember 2026 di Stadion Utama GBK alias Gelora Bung Karno ya. Siapa nih yang udah mulai ngeker-ngeker tabungan nih? Aduh ya ampun, lagi nabung, mau DP mobil, mau DP rumah, tiba-tiba BTS mau konser. Harus dikeluarin lagi deh itu uang. Siapa ngaku di sini? Dan dilema curhat kita malam hari ini pindah deh nih ke isi dompet nih. Bener gak nih kayak Filestial nih barusan ya, pusing sekali kak, tolong tiba-tiba banget keluar seat plan. Ya ampun, ini salah satu army nih pasti nih, ya kan? Ya udah ya, selamat berpusing-pusing ria, aku gak ikutan, kasian deh. Terus juga ada 5 kategori tiket yang dirilis ya teman Pro2, mulai dari yang paling ekonomis yaitu Cat 3 di harga 1,8, terus yang Cat 2 di 2,3 juta, Cat 1 di 2,8 juta, Platinum di 3,6 jutaan, sampai VIP package yang harganya 4,5 juta rupiah. But to be honest, buat ukuran artis dunia gitu ya, menurutku masih worth it sih, maksudnya masih murah gitu ya. Kayaknya kemarin The Weeknd tuh sampai berapa, 8 juta apa ya kalau gak salah gitu kan. Gitu, jadi ya selamat aja deh ya, selamat menabung. Dan ingat juga ya, harga ini belum termasuk pajak sama admin fee loh ya. Dan tiketnya juga bakal dijual resmi nanti lewat salah satu platform. Pokoknya kamu cari tahu aja tuh ya. Di mana nih? Oh, tiket.com. Tuh ya, udah aku bocorin, jadi langsung aja cek-cek. Pusing gak tuh? Apalagi kamu-kamu yang tadinya mau curhat galauin mantan, kangen sama mantan, sekarang berubah kan, berubah haluan kan, galauin tabungan. Gimana para army di Manado, udah siap buat ikutan war ticketnya belum? Aduh, atau mau fokus dulu nih ngegalau tentang ngangenin mantan tapi gengsi? Boleh juga, yuk langsung aja kita lanjut lagi ya. Kita dengerin curhatan, kita bacain curhatan-curhatan untuk yang udah masuk juga ya malam hari ini. Ada Melisa, halo kak apa kabar? Baik Melisa, kamu juga apa kabar? Terus ada juga Gilang dari Depok, katanya tim gengsi aja sih gitu. Tuh, udah tim gengsi dia bilang gitu. Singkat banget tuh ya kan, dry text nih. Ini tipikal-tipikal dry text nih pasti nih, si Gilang nih dari Depok, lagi anak Depok nih. Satu daerah juga nih sama aku.
katanya mau melompat lebih tinggi dari lomba sihir. Ya udah nggak apa-apa deh karena udah cerita, boleh ya nanti diputerin. Terus ada Cici juga, halo Kak Vika, katanya tim yang berani ngungkapin aja tapi cari gara-gara dulu ya kan, requestnya katanya Nova Urbah, Hati Yang Rindu. Nggak ada sayang, kalau yang lagu-lagu yang jadul gitu ya nggak ada di sini, adanya yang dari tahun 2014 sampai 2026. Terus ada Lin-Lin, katanya kalau Lin-Lin tim yang kalau kangen gak ngomong tapi malah ngajak berantem. Sama aja nih, sama aja nih, berdua nih, Cici sama Lin-Lin nih. Sama, sama juga sih, sama aku juga sih, tim yang nyari ribut dulu. Soalnya, ngaku deh temen-temen yang cewek nih, kalau misal kangen tuh kadang-kadang gak sadar gak sih kalau misal kita tuh sebelnya, keselnya tuh karena kangen gitu. Jadi bawaannya emosi aja tiba-tiba gitu. Baru deh ntar sadarnya belakangan, ih ngapain ya marah-marah, ternyata aku cuman kangen. Bener gak kayak gitu? Terus ada siapa lagi nih? Oh ada Faisal, katanya tim kangen aja tapi gengsi gitu ya. Terus aku tanya nih tadi, gimana cara ngakalinnya? Katanya menunggu kabar aja. Pasif ya, ih males deh yang pasif-pasif gini. Harus aktif dong, apalagi cowok, duluan lah. Terus katanya, terus aku bilang kan, nanti keburu disabet gimana sama orang, keburu diambil sama orang. Katanya ya udah belum rezeki aja. Ih beneran deh, pasrah banget. Ya udah Faisal, tadi lagu udah diputerin ya, andai aku bisa gitu ya. Jadi mudah-mudahan tadi juga masih monitor ya. Terus lanjut ada Filesial, katanya tim gengsi garis keras Kak. Mending pendam aja. Pendem ntar meledak repot ya kan. Meledak duar. Semuanya kena deh. Semua orang kena diomelin. Requestnya katanya Budi Doremi, Aku Tanpa Kamu. Oke boleh ya, nanti aku puterin. Terus habis itu siapa lagi nih ya? Oh siapa nih? Oh Karina, katanya tim yang berani ungkapin kangen request boleh? Boleh, tapi sebutin ya nama siapa, asal dari mana gitu ya. Nanti terus requestnya lagunya apa, diketik aja. Lexi, katanya tim yang ngungkapin hadir, andai punya, masalahnya gak punya yaudah pendem aja, pendem baik. Nah makanya aku dari tadi nyapa kamu mulu, siapa tahu dari teman pro 2 di sini ada yang nyangkut gitu kan. Terus ada siapa lagi nih, ada Echa Tobi, katanya makin kangen makin ribut, tapi ya begitulah tiap bulan ya kan. Aduh jadi perempuan tuh pusing ya kan, kalau kangen gak sadar kalau kangen, tapi bawaannya udah marah-marah aja, merong-merong gitu kan. Terus akhirnya jadinya berantem gitu kan, pokoknya intinya cari ribut dulu gitu. Terus habis itu belum lagi kalau lagi bulanan gitu kan ya, lagi menstruasi itu kan biasanya juga bawaannya kesel aja. Nah itu, itu deh ketemu deh tuh permasalahan. Ya udah langsung aja aku juga spill lagi untuk cara ngakalin ya, buat kamu-kamu yang kangen tapi gengsi gitu kan. Yang tadi pertama caper dengan story gitu ya. Terus kalau misal gak ngefek, pancing aja dengan obrolan ringan gitu loh, yang simpel-simpel aja, nyari topik gitu kan ya. Gak perlu langsung bilang kangen ya, pura-pura aja nih misal ya kan. Cari topik gitu kan, dinosaurus dulu punahnya di tahun berapa ya?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tujuh koma tujuh.

Pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru?

0: Semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan baksamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.
1: Kids Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan gak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita sampai juga ya teman pro 2 di sesi terakhir di Cozy Night malam hari ini gitu ya, buat obat galau malam kamu nih ya. Dan karena udah sesi terakhir juga, ini ada juga nih yang baru join nih di TikTok Pro 2 nanyain mau masih bisa request apa enggak, tapi udah mau tutup gitu ya. Udah mau closing, warungnya udah mau tutup nih. Lain kali jangan sampai terlambat makanya ya. Jangan sampai terlambat, pokoknya Cozy Night itu di jam 9 atau jam pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Itu jangan sampai terlambat, itu tiap malam. Terus ya, aku mau closing statement aja lah ya, terkait apa yang kita obrolin malam hari ini, kangen tapi gengsi gitu kan. Aku mau selesain aja soal yang tadi tuh tips kalau misal kamu kangen tapi kamu masih gengsi gitu ya. Nah, tadi kan aku udah ngasih tahu nih, caper aja di status, di story gitu kan ya. Terus habis itu yang kedua, pancing aja dengan ngobrol ringan gitu, cari topik aja tuh. Cari topiknya apa aja boleh ya, boleh banget. Itu kan misalkan gitu ya, tadi aku bilang ya, siapa tahu gitu kan bisa jadi topik kan. Ngomong-ngomong dinosaurus punah kapan ya gitu, bisa juga ya kan, siapa tahu. Tanya gitu kan, itu kaki kenapa? Kenapa apanya? Itu kaki kamu. Iya kenapa? Bisa jalan? Bisa, yaudah kapan? Nah, cakep tuh masuk kan? Nah, itu boleh dicoba kalau kamu emang udah gak punya malu sih. Enggak, tapi di beberapa personal gitu ya, di beberapa kepribadian tuh works loh kayak gitu, serius. Jadi memang ada beberapa nggak cuma cowok, bahkan cewek pun juga bisa pakai gombalan kayak gitu gitu, tapi memang itu bisa diterapin sama orang-orang yang memang dari personal branding tuh memang udah apa ya, maksudnya dilihat tuh memang udah berkarakter gitu ya. Jadi ketika dia ngelempar jokes atau ngelempar topik kayak gitu, dilihatnya tetap keren aja gitu. Tapi ada juga orang-orang yang ketika ngelempar jokes yang kayak gitu atau ngelempar umpan yang kayak gitu gak masuk gitu ya, kayak cringe aja. Ada juga yang begitu. Nah makanya tadi ya, caper di story, terus cari topik boleh gitu ya. Kalau emang udah gak sabar banget gitu ya, udah gak tahan banget buat kamu ngajak ngobrol tuh bisa gitu ya. Terus yang ketiga, kalau misal kamu emang ternyata lebih dominan untuk gengsinya, ya udah mau gak mau ya kamu pendem, terus kamu alihin dengan kesibukan kayak gitu. Jadi emang udah gak ada obat kalau yang namanya gengsi, udah gak bisa diobatin lagi kecuali kamu sendiri yang emang mau nurunin gengsi kamu, udah itu aja. Terkait yang poin tadi ya, poin cari topik nih, ada nih, ada saran lagi dari Cici, katanya bisa juga ngomongnya gini, pinjam dulu 100. Ya itu mah gak jadi ngilangin kangen yang ada, ngilangin feeling, ill feel jadinya. Yang diajak ngomong, yang dikangenin mau jadi ill feel, tiba-tiba muncul-muncul, kok minjem 100, ya masih miskin ya. Aduh, boleh-boleh lah. Kalau memang berani silakan ya. Kalau aku sih ya tidak. Cici boleh ya. Coba kalau udah pernah begitu belum, coba share dong pengalamannya, nanti kita bahas lagi gitu kan di Cozy Night selanjutnya. Terus tadi udah juga ya, alihin dengan kesibukan, pokoknya salurin energi kamu buat hal-hal positif kayak kerja ya, tekun kerja, tekunin hobi, terus habis itu juga bisa kumpul-kumpul juga sama teman-teman atau sahabat. Terus yang paling terakhir adalah jujur sama diri sendiri. Jadi kamu harus ngakuin perasaan kamu itu di dalam hati, karena menahan emosi terlalu lama justru bisa bikin kamu makin tertekan gitu. Jadi mengakui sama diri sendiri aja minimal, iya, aduh kangen banget nih, aduh kangen banget, kangen yang sampai mau meledak gitu dadanya ya, duar gitu. Jadi kalau misal kamu gak berani gitu ya ngomong sama orang, ya minimal banget kamu, diri kamu sendiri mengakui bahwa kamu memang rindu sama orang itu. Karena semakin kamu tahan ya, rasa kangen kamu semakin kamu tahan, bakal semakin parah rasanya.
Ada juga Aaron, katanya gue kalau rindu langsung bilang rindu aja, ngapain dipendem, rugi dong. Bener juga, kalau ini setuju juga sih, karena nanti yang sakit kita doang, rugi amat. Dia juga harus tahu lah kalau kita tuh sakit gara-gara kangen sama dia, gitu kan pasti prinsipnya kan. Ya nggak apa-apa juga sih kalau orang-orang yang emang anti gengsi, nggak apa-apa juga. Tapi ada juga yang emang yang tadi aku bilang, beberapa personal yang kepribadiannya itu walaupun dia akuin kalau dia kangen, nggak hilang tuh karismanya gitu. Jadi tetap mempesona aja, tetap keren aja, nggak bikin ilfeel gitu walaupun dia mengakui kalau dirinya kangen. Ada yang begitu. Terus untuk yang baru join nih, ada user 7763, terus ada ABCDEFGH I love you ya. Baru join nih Kak. Ah, makanya jangan sampai terlambat ya, besok-besok pokoknya pantengin Cozy Night di jam 9 sampai jam 11 malam gitu. Oke deh, jadi itu tipsnya ya. Dan balik lagi kalau soal gengsi, memang ya obatnya emang harus kamu sendiri yang nurunin gengsinya gitu. Terus kalau misal kamu merasa bingung harus mulai dari mana gitu ya untuk bisa mengatasi rasa kangen walaupun gengsi gitu ya, kamu bisa juga buat latihan untuk mengelola emosi dan harga diri gitu. Karena gak selamanya juga ketika kamu memang mengungkapkan isi hati kamu terus harga diri kamu terinjak-injak, gak juga gitu. Tapi juga ya harus pakai cara gitu kan untuk bisa mengungkapkannya, jangan sampai kamu juga akhirnya dipandang yang enggak-enggak gitu. Intinya kamu juga harus latihan untuk mempelajari cara memvalidasi perasaan kamu gitu.

Aduh, seru banget deh kalau udah ngomongin soal kangen sama gengsi. Dua hal yang berlawanan gitu ya. Yang satunya hati, yang satunya perasaan, yang satunya lagi ego atau pride. Emang susah ketemunya, alias tricky gitu ya untuk bisa ngakalinnya. Tapi semua bisa kok, asalkan memang kamu pinter gitu ngelolanya ya. Balik lagi, kamu harus latihan tuh untuk ngelola emosi dan juga ego ya. Dan seru banget pokoknya nih, campur aduk banget dengerin curhatan kamu di Jumat malam ini. Dan intinya mau itu urusan kangen, gengsi, atau yang berkaitan antara keduanya gitu, kamu harus tetap dibawa santai aja dan selalu belajar latihan memvalidasi apapun yang kamu rasain gitu ya. Kamu boleh bohongin orang lain, tapi jangan pernah bohongin diri sendiri, karena hidup terlalu singkat buat dipakai galau sendirian gitu. Mending seru-seruan aja, mending validasi perasaan kamu, dan pastinya tetap dengerin Pro 2 gitu. Oke, thank you banget buat kamu yang udah mau share ceritanya, nemenin aku dari awal segmen tadi. Dan kalau misalnya ada curhatannya juga belum sempat kebaca gitu ya, tenang aja, nanti kita sambung lagi di lain waktu pastinya. Oke, insya Allah. Dan aku Vika Hamzah pamit dari Cozy Night dan dari Jaga Malam edisi Jumat 22 Mei 2026 ini ya teman berdua. Pokoknya selamat istirahat, lepasin semua beban pikiran kamu, dan semoga besok hari Sabtu kamu menyenangkan, weekend kamu juga perfect gitu ya. Terus dengerin 97.7 FM Pro 2 Manado, teman terbaik kamu, karena 1 jam ke depan aku bakalan puterin just music pastinya hanya untuk kamu. So happy weekend and bye bye.

0: Aduh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung. Buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan. Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Ini juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi buat kopi sore ini kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
2: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak mengelola keuangan dari sekarang.

0: Kamu pasti pernah kan lihat peta Indonesia? Beribu pulau, berjuta titik koordinat. Dan di setiap titik itu, ada anak-anak kita yang sedang menatap langit yang sama, sambil merajut mimpi yang sama besarnya. Tapi seringkali, sebuah tanya muncul di hati kita. Apakah tempat mereka lahir akan menentukan seberapa jauh mereka bisa melangkah? Karena kita pun sering merasa masa depan yang cerah hanya milik mereka yang beruntung hidup di pusat-pusat kemajuan. Kini sebuah komitmen besar sedang berjalan untuk menghapus sekat-sekat itu. Melalui gerakan inklusif program sekolah Garuda, pemerintah sedang mendekatkan fasilitas terbaik, sains, dan teknologi langsung ke daerah kita. Biaya dan jarak bukan lagi dinding pembatas, karena jalur terbaik kini dibuka untuk semua talenta hebat bangsa tanpa terkecuali. Sebab, untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita semua berhak berdiri di garis start yang sama. Dari daerah menuju dunia. Bersama merawat potensi bangsa, mewujudkan keadilan pendidikan yang setara.
1: Teman terbaik kamu.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang. Ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini di tanggal 22 Mei 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Vika Hamzah dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman Pro 2. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Manado.

Soulmate One Pro 2 di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Manado, teman Pro 2 ikuti melalui 97,7 FM. Bersama saya Lydia Ekaristi membawakan program siaran hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Dan dari Puncak Tikala terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Jazz Music
8: Pro 2 FM.

RI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Semangat kebangkitan tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit untuk pendidikan, bangkit untuk generasi, bangkit

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Clara, kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
0: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita, tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
2: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.
3: This is 97.7 Produ-

0: Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung. Bagaimana itu, eh?
1: Tahu, no. Hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma aja jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi, le. Wih, keren itu.
1: Iya, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iya, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe teman-teman. Kong ajak dorang le sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

Ya, kembali menemani teman Pradua dari kawasan Puncak Tikala. Pradua, mana ada teman terbaik kamu? Good morning, guys. Selamat pagi teman Pradua. Ya, hari Sabtu 23 Mei 2026. Pagi hari ini Spada bersama aku Lydia Karisti bakalan temenin teman Pradua seru-seruan pastinya. Udah dari subuh ditemenin sama lagu-lagu hits dan pastinya semangat untuk semua teman Pradua. Semoga juga bisa bikin kamu makin apa ya, terbakar semangatnya di pagi hari ini untuk memulai aktivitas. Ya, di jam-jam segini ada mungkin teman Pradua yang masih kerja di weekend juga dan harus lagi bergegas banget di jam segini karena udah mau masuk kerja pagi. Semangat aja buat teman Pradua. Dan buat kalian yang menikmati weekend di hari Sabtu ini teman Pradua ya, walaupun emang waktunya kalian liburan ya, tapi pastinya ada yang udah bangun pagi nih, ada yang udah olahraga ya, ada yang baru aja keluar dari kamar dan pengen lihat apa yang bisa dibikin ya. Yang paling pasti apapun aktivitas kalian di pagi hari ini teman Pradua, semangat aja dan semoga berkah di hari ini. Dan pastinya semoga kalian sehat, kuat dan moodnya baik juga sepanjang hari Sabtu ini ya. Aku bakalan temenin teman Pradua sampai jam 10 pagi. Selain ada updatean pagi hari ini untuk sama teman Pradua berbagai informasi, aku juga udah siapin playlist ya yang bakalan menemani aktivitas paginya teman Pradua biar makin semangat ya. Apa kabar teman Pradua yang ada di Kota Manado ya, terlebih khusus teman Pradua yang ada di Tikala ya. Kenapa ya? Karena kita di Tikala gitu teman Pradua ya. Semoga lagi dengerin kita tapi bukan cuma di Tikala, daerah Malalayang, terus daerah mana lagi, Mapanget, Paniki, Tateli, Ranotana, mana lagi nih, pokoknya semuanya yang ada di seputaran Kota Manado bahkan pun di luar, yang pasti Sulawesi Utara dan di luar Sulawesi Utara yang bergabung bareng kita pagi hari ini, semoga aktivitas kalian lancar ya. Apalagi buat teman-teman yang baru touchdown banget nih di Bandara Samratulangi. Selamat pagi, welcome to Manado ya. Semoga teman Pradua ya yang baru aja nyampe ke Kota Manado, ke Sulawesi Utara bisa happy. Dan sepanjang aktivitas kalian pagi hari ini bakal temenin sama Lydia. Entahlah di rumah, di tempat kerja, di jalan, pokoknya aku bakal temenin kamu sampai jam 10 ya. Setelah itu Mam Pradua ya, aku udah siapin juga beberapa lagu hits dan juga semangat buat kamu semua biar makin terbakar semangatnya di pagi hari ini. Nanti aku masih bakalan kembali untuk update lagi informasi pagi untuk teman Pradua.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: Eh Din, ngana ikut lomba desain kota ramah lingkungan? Emang ngana mengerti so? Cuma ngana loh cewek yang badaftar?
1: Oh iyo, cewek kan boleh pikir masa depan kota, bukan cuma pikir-pikir skincare dang toh.
0: Itu pembangunan kota kan urusan torang pe pemerintah, bukan torang.
1: Justru itu noh, pemerintah butuh le ide-ide kreatif dari anak muda samering torang bagini. Nggak kira siapa dan tuh yang pikir ruang aman for pejalan kaki, taman kota ding lingkungan sehat.
0: Oh iyo kang, kita kira kok cewek-cewek sama dengan ana cuma jago bahat TikTok. Eh ternyata kote ngana boleh le pikir tentang pembangunan nasional.
1: Bah TikTok sambil bikin konsep pembangunan kan bisa bro, multitasking.
0: Oke deh, kita mau coba le ah ikut daftar kalau begitu. Siapa tahu boleh bantu bangun negeri, iya toh?
1: Boleh sih, mar minimal ngana bangun dulu dari kemalasan bangun pagi kok bro.

Eh, kita Mom Radio masih bareng Lydia Karisti pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Radio ya. Selamat sekali lagi beraktivitas untuk semua teman Radio. Semoga hari ini menjadi salah satu hari terbaik buat kamu di minggu ini dan pastinya menikmati liburan weekend. Seneng banget ya kalau emang udah sampai weekend teman Pradua yang kerjanya cuma sampai Jumat ya, atau terakhir hari ini ya untuk kerja, dan besok juga bakal nikmatin liburan. Nah, buat yang masih kerja di hari ini, teman Pradua semangat aja buat kamu semua ya, cari cuannya, semoga hari ini lancar jaya. Dan buat teman-teman juga yang hanya hari ini hanya beraktivitas di rumah gitu ya, tetap semangat juga dong buat kalian semua ya. Yang udah olahraga sepagi ini, ajakin aku dong. Pengen olahraga sih, tapi harus temenin teman Pradua. Tapi it's okay, gak masalah ya. Yang penting kalian happy ya. Teman-teman juga yang pengen ngasih tahu gimana kondisi cuaca di wilayahnya kamu pagi ini, apakah sama dengan di kota Manado yang udah mulai memunculkan sinar harapannya ya. Ini udah mulai cerah juga di kota Manado. Semoga kalian juga gitu teman Pradua ya. Ayah teman Pradua, buat kalian semua ya, mungkin yang lagi dengerin kita ada ngasih yang dari bumi perkemahan Pinili. Karena emang di sana teman Pradua lagi ada yang namanya jambore ya. Jambore ini atau gerakan pramuka gitu istilahnya di Kota Manado ya, tahun 2026 ya. Ini sebenarnya udah dibuka dari kemarin hari Kamis gitu teman Pradua ya. Jadi Wali Kota Andre Ango sendiri udah resmi membuka jambore kemarin, gerakan pramuka cabang Kota Manado tahun 2026 ya. Ini dipusatkan di bumi perkemahan Pinili Pentakostal Camping Ground di Kabupaten Minahasa Utara hari Kamis 21 Mei 2026 kemarin ya. Jadi saat kemarin itu Pak Andre Ango juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Manado, didampingi oleh Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Manado, Ibu Iren Ango Pinontoan ya. Jadi emang teman Pradua tahun ini mengusung tema Pramuka Tangguh, Mandiri dan Berkarakter Menuju Manado Maju dan Berdaya Saing. Ya, ini adalah pertemuan besar ya untuk mengasah keterampilan, juga mempererat tali persaudaraan pramuka penggalang tingkat SD dan juga SMP sekota Manado ya. Yang hari ini adalah hari terakhir ya dari jambore pramuka ini sendiri teman Pradua ya, karena udah terselenggara dan pastinya sampai hari terakhir bakalan sukses teman Pradua ya, jambore gerakan pramuka cabang Kota Manado di tahun 2026 ini, dari tanggal 18 kemarin sampai hari ini 23 Mei 2026 ya, di perkemahan Pinili ya. Semoga juga teman Pradua, teman-teman kita, adik-adik kita pramuka gitu ya, bisa lebih mandiri lagi, penuh dengan kreativitas dan juga semangat persaudaraan. Salam pramuka ya. Siapa nih dulu yang ikutan pramuka nih teman Pradua ya, dari kamu zaman SD, SMP yang ikutan-ikutan kayak gini. Itu sebenarnya banyak banget manfaatnya ya, di luar dari kita mandiri karena udah gak di rumah ya, beberapa hari kita hidup di luar rumah ya, dan menemukan jalan kita sendiri untuk tetap bertahan lah istilahnya teman Pradua, karena kan di alam luas istilahnya ya. Jadi emang ini juga bukan memaksa sih, memantik juga kreativitas kita, contohnya untuk menemukan misalnya hal-hal kayak gimana caranya pasang api unggun ya di alam terbuka gitu teman Pradua ya, gimana caranya kita untuk gak terlalu apa ya istilahnya ya, kalau kita biasa di rumah kan apa-apa ada ya, kalau di alam terbuka seperti ini yang bukan rumah kita tuh gak semuanya ada gitu ya, gimana kita lebih dewasa untuk menerima kondisi dan keadaan. Dan juga yang paling penting tuh teman Pradua, semangat persaudaraan, karena pastinya ada juga teman-teman dari luar sekolah kita yang biasanya terus bertemu gitu teman Pradua, memperluas juga jaringan jaringan kita bersosialisasi gitu istilahnya teman Pradua. Aduh senang banget ya, jadi ingat kenangan dulu gitu ya waktu ikutan pramuka ya teman Pradua. Semoga teman-teman dan adik-adik yang di sana sehat-sehat terus ya, karena ini kayaknya hari yang terakhir ya, tanggal 23 Mei ya. Semoga lancar semua aktivitas dan juga semua rangkaian acara yang ada di sana ya. Salam dari Tikalah nih dari Pradua.
Oke, sama Pradua ya. Aku masih bakalan update lagi berbagai informasi yang terjadi di Kota Manado ya. Beragam kegiatan juga yang bisa aku sampaikan ke teman Pradua, nanti bakalan aku kasih tahu. Jadi tetap aja di sini, jangan kemana-mana ya. Masih di Pradua Manado, teman terbaik kamu, Lydia masih bakalan kembali.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P.
2: Ada huruf R-nya.
0: Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.

Iya, teman berdua ya, masih bareng Lydia Karisti pagi hari ini. Masih bakalan aku update lagi berbagai informasi teman berdua di pastinya di hari Sabtu ini ya. Oke, hari Sabtu 23 Mei 2026. Nah, tahu gak sih teman berdua kalau hari Sabtu ini ada hari peringatan dalam berbagai momentum penting, baik tingkat nasional maupun internasional. Nah, pertama kita bahas dulu ada namanya hari peringatan penyu sedunia ya. Tahu gak sih teman berdua ya, hari ini ya tanggal 23 Mei diperingati sebagai hari penyu sedunia atau World Turtle Day ya. Jadi ini adalah salah satu peringatan yang udah dimulai dari tahun 2000-an ya, dan digagas oleh organisasi konservasi American Tortoise Rescue ya. Jadi ini tujuannya untuk meningkatkan kesadaran kita masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian penyu yang kini terancam punah ya. Bisa dibilang di Sulawesi Utara ada juga ya sejenis penyu gitu teman perdua ya. Mungkin ada di daerah-daerah perairan kayak di Bunaken dan lain sebagainya gitu teman perdua ya. Jadi emang penurunan populasi penyu sendiri disebabkan oleh berbagai faktor seperti perburuan, adanya kerusakan habitat, dan juga perubahan iklim. Nah, penyu sendiri ini adalah hewan purba yang udah hidup sejak 180 juta tahun ya. Dan mereka tuh mampu menyelam hingga lebih dari 200 meter untuk mencari makanan, tapi juga sering berada di perairan dangkal gitu teman perdua ya. Jadi emang hari ini adalah peringatan Hari Penyu Sedunia.

Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Van, seandainya ada yang ngasih makan gratis, terus yang enak?
1: Makan gratis? Ada kok. Bukan cuma yang gratis aja, tapi enak dan bergizi juga.
0: Ya ampun, beneran ada. Di mana tuh? Mau dong syaratnya apa?
1: Iya, kita memenuhi syarat kok. Kan masih sekolah. Makan bergizi gratis itu dari pemerintah untuk anak usia sekolah. Buat kita yang pengen makan sehat tanpa khawatir biaya. Jadi makanannya penuh gizi, sayur, protein, dan buah. Semua yang kita butuhkan buat tetap sehat dan fokus.
0: Pas banget dong, biar gak cuma asik di medsos, tapi tubuh juga tetap fit.
1: Gak cuma buat tubuh, tapi juga buat otak kita loh. Makan bergizi bisa bikin kita lebih produktif dan gak gampang sakit.
0: Bener, jadi gak cuma pintar di online, tapi juga jaga kesehatan di dunia nyata.
1: Iya, makan bergizi gratis itu investasi untuk masa depan kita.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Someday. Buku ini ditulis oleh Wina Effendi. Teman Pro 2, novel berjudul Someday mengisahkan perjalanan seorang remaja perempuan bernama Chris yang memiliki obsesi besar dalam dunia olahraga renang. Dalam hatinya terbakar ambisi untuk menjadi yang terbaik saat Olimpiade tiba. Namun, kisahnya berubah saat seorang pemuda bernama Art masuk ke dalam kehidupannya. Art dengan pesonanya yang memikat mampu membuat Chris terpesona. Namun, ironisnya, kehadiran Art justru membuat Chris melupakan segala mimpi dan ambisinya dalam renang. Renang yang sebelumnya menjadi kenangan berharga dari almarhum ibunya, perlahan terpinggirkan dalam kehidupan Chris. Namun, suatu hal tentang Art akhirnya menyadarkan Chris bahwa mencintai seseorang tidak seharusnya membuatnya melupakan segala cita-citanya. Chris menyadari bahwa Art tidak pantas menggantikan segala impian yang selama ini telah menjadi bagian dari dirinya. Novel ini dengan latar belakang sekolah tidak hanya menghibur pembacanya, tetapi juga memberikan pesan yang mendalam. Someday cocok untuk menginspirasi remaja muda agar tidak salah memilih antara cinta dan impian yang selama ini mereka idamkan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Oke, Demam Radio MNC bareng Lydia Karisti pagi hari ini menemani semua aktivitasnya kamu yang lagi di rumah ya, lagi mikirin kira-kira mau nikmatin sarapan apa di pagi hari ini. Sayang, olahraga dulu. Olahraga dulu, panasin tubuhnya kamu, baru mikirin sarapan ya. Tapi ada juga teman pro 2 yang mungkin makan buah dulu, minum jus dulu ya, atau yang sesuatu yang berserat gitu, teman pro 2 yang bervitamin ya. Terus olahraga, baru deh makan berat ya. Paling masih untuk teman-teman juga yang mungkin hari ini memutuskan dari pagi mau jalan-jalan aja ya, yang udah mulai menuju ke tempat wisata di weekend ini, semoga sampai tujuan dengan selamat gitu teman pro 2 ya. Dan hati-hati juga untuk emak-emak kita ya. Mungkin ada teman mamanya teman-teman yang ikutan di Hari Persatuan Wanita Komibu yang ada di Modo Inding, mungkin baru mau balik ya, balik kanan, baru mau pulang ke tempat tujuannya, kembali ke rumah, ke kampungnya juga gitu ya. Semoga sampai dengan selamat ya, karena kemarin juga sempat ada terjadi sedikit insiden kecelakaan gitu di jalan ya, menuju ke Hapsanya WKI di Modo Inding. Semoga semuanya hari ini dilindungi ya. Buat kalian juga nih yang berkendara, mau di dalam pusat kota maupun di luar kota, harus hati-hati banget ya, karena kita gak tahu ya gimana juga kondisi jalanan. Yang paling pasti kalau kalian udah yakin, udah periksa kendaraan kamu prima, kondisi tubuh kamu juga lagi prima banget gitu teman pro 2, dan tetap hati-hati di jalan ya, pastinya bakalan sampai tujuan dengan selamat ya. Oke, di weekend ini yang masih bingung mau ngabisin weekendnya kamu kemana, mendingan nonton gak sih teman pro 2? Aku bakalan rekomendasiin beberapa film yang sedang tayang di bioskop Manado ya. Oke, yang pertama teman pro 2 ada Star Wars ya, The Mandalorian and Grogu yang masih tayang di bioskop Manado ya, di Mantos ada tuh teman pro 2 ya. Ada juga Kamu Harus Mati ya, Hokum, Mortal Kombat 2 ya. Kemudian teman pro 2 ya, untuk di bioskop di bioskop masih di Mantos juga teman pro 2 ya, ada film Tumbal Proyek, Semua Akan Baik-Baik Saja, dan Keluarga Suami Adalah Hama ya. Jadi itu ada beberapa rekomendasi film yang bisa kamu tonton hari ini, weekendnya kamu kalau lagi bingung banget, duh mau kemana ya, mau ngapain ya, udah nonton aja, karena ini film-film yang udah aku rekomendasiin ini masih tayang di bioskop yang ada di Kota Manado.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: 3, 2, 1 Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Gober, teman terbaikan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.